0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Yes, masih barengan sama Nura Dispada. Selamat pagi. Pagi-pagi-pagi teman Pradua. Kita mau ngebahas satu topik di pagi hari ini teman Pradua. Gara-gara kemarin Nura sempat baca informasi tentang live streaming maraton. Kamu tahu lah ya, orang-orang di maraton ada Aloy, ada Brevi, ada Reza Arab, ada TP, ada siapa-siapa lagi. Nura gak terlalu tahu lah, karena Nura gak ngikutin, gak nonton gitu. Paling ya lewat-lewat FYP di TikTok gitu kan. Nah jadi kemarin ya lewatlah FYP di TikTok tentang orang ini yang kehabisan listrik alias mati lampu karena tokennya habis teman Pradua. Terus diisilah sama si TP. Tahu sekali ngisi berapa? Sekali ngisi 5 juta bestie. Ya ampun, itu enggak tahu deh bisa bertahan berapa lama, enggak tahu. Nyampe kah sebulan atau bahkan lebih ya. Tapi intinya langsung diisi TP 5 juta rupiah teman Pradua. Sekali ngisi token tuh 5 juta ya, udah kayak DP motor, mobil. Iya kan, dapat motor second 5 juta ya gak sih guys. Nah jadi ngomongin token listrik nih, Nora penasaran. Kalau kamu ya biasanya isi token listrik itu di berapa sih teman Pradua? Mungkin 100 ribu, 100 limpul, atau mungkin bahkan ada yang sampai hampir sejuta, jutaan juga. Ya kita gak pernah tahu kan, karena kan kebutuhan listrik tiap rumah itu beda-beda. Semakin besar rumahnya, semakin besar pengeluaran listriknya teman Pradua. Jadi coba di spill ke Nura, cara gabung gimana? Cara gabung bisa di WhatsApp 0811-777-9210. Terus juga bisa di IG kita, DM aja Pradua TPI, duanya itu angka Pro 2, duanya angka, habis itu TPI. Nah terus juga bisa join di aplikasi RRI Digital. Nura udah spill pertanyaannya di sana. Nura tungguin sampai jam 9.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Hah, gitulah ya. Bentar, kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kenapa ya tiap siaran pagi suara Nura tuh tiba-tiba serak lah, inilah, itulah. Ada aja masalahnya, heran dah. Oke teman Pro 2, kita ngomongin soal topik kita di pagi hari ini, itu isi token ya, token listrik. Biasanya berapa sih kamu ya, kaum-kaum kaya raya ini? Isi tokennya berapa sih biasanya? Kita bacain dulu dari Bang Dem. Halo, selamat pagi. Kalau kayak aku dan istri ya, itu isi tokennya 100 ribu per bulan. Pasti cukup itu. Wow, keren sih, 100 ribu sebulan. Keren, kok bisa hemat? Berarti gak banyak kali ya alat elektroniknya ya. Bisa jadi ya. Terus kalau kakak kami, dia itu isinya bisa 200 ribu per bulan. Itu udah lumayan hemat. Karena apa? Karena dia ada AC dan lumayan juga untuk alat-alat elektronik lainnya. Nah, kalau Kak Mary, HP tahu loh dia loh. Ya, teman-teman kantor istrinya pun dia tahu ya. Kalau Kak Mary, teman kantor istriku, dia ngisi 50 hari ini. Nah, besok ngisi lagi 50. Nah, besok ngisi lagi 50. Nah, aku nggak tahu, kata ya, seboros apa keluarganya. Maksudnya gini loh, kenapa harus ngisi ya 50 sehari. Kalau iya pun lah tahu boros gitu, kenapa gak langsung untuk seminggu? Minimal seminggu lah kalau gak untuk sebulan gitu guys. Kenapa harus per hari ya? Terus juga kalau Kak Ovid, teman istriku lagi, katanya dia isi token 500 ribu untuk 2 minggu. Gila uy, katanya. Kayaknya orang-orang ngasihnya 10 ya Pak di rumah ya. Apa gimana? Tapi lebih hemat ke Ovid gak sih jadinya daripada Kak Mary teman kantornya, ya kan? Iya gak sih, karena Kak Mary sehari 50 ribu, kalikan aja lah 14 kali 50 berapa tahun Pro 2 untuk dalam waktu 2 minggu kan. Sedangkan Kak Ovid cuma 500 ribu untuk 2 minggu. Gak gila-gila banget lah Bang Dem, lebih gila Kak Mary ya. Terus juga dari Kamilea. Aduh Kamilea, lagunya sedih amat. Lihat kebunku, ya ampun, ini bisa naik nih. Lihat kebunku nih di minggu ini, karena udah di chart Indo udah lumayan turun sekali. Kalau gak salah posisi akhir atau posisi 19 deh. Ya gak sih minggu lalu, gak tahu deh untuk di minggu yang akan datang nanti bagaimana ya. Dan kita bacain dulu dari Kamilea Spada Nura. Halo. Karena Milea airnya gak pakai PDAM, jadi kerasa banget tiap bulan kalau isi token listrik. Kemarin tuh ya, terakhir ngisi 500 ribu. Tapi biasanya kalau ngisi segitu juga ada lebihannya lah untuk seminggu. Kalau misal sebulan pas gitu ya, paling listrik habis sekitar 300 ribu aja. Oke, ada ajanya guys ya. Orang kaya emang beda. Ternyata berumah tangga itu gak sesimpel hari ini makan apa ya. Betul banget, bener. Jadi untuk kamu yang sibuk bilang mau nikah aja capek kerja, aduh aduh aduh aduh aduh,

agak gimana gitu dengernya ya. Karena ya menikah itu, Nura gak bilang menikah itu menakutkan, enggak ya besti-bestiku, tidak. Tapi lebih ke persiapannya gak sembarangan, tolong. Jadi jangan berpikir kalau kamu menikah kamu akan menyelesaikan masalah. Tidak ya, jangan jadikan pernikahan sebagai alasan untuk kamu menyelesaikan masalah. No no no no banget. Nura tuh berapa kali bilang ke teman-teman Nura tuh ya, teman-teman yang seumuran ya, teman-teman sekolah. Karena kalau teman-teman kerja kan kebanyakan awal yang paling bungsu ya kan. Orangnya telah nasihatin Nura. Cuman lah pula kan. Nah, jadi kalau teman-teman sekolah tuh pada bilang kayak, "Aku capek loh Nur, kerja pengen nikah." Pengen nikah loh gitu. Ya, emang dengan menikah apakah itu solusi terbaik? Kecuali nih, kecuali ya, Bes, kamu dapatnya suami yang kaya raya, hartanya enggak habis 7 turunan. Nah, itu bisa lah. Bisa hidup bahagia, tapi itu belum tentu juga menjamin kebahagiaan. Kalau saat ini kamu nikah dengan suami kaya raya 7 turunan, terus ternyata dia gak cinta kamu atau kamu gak cinta dia, kan gak bahagia-bahagia amat kan. Jadi untuk menikah tuh gak segampang itu, tolong ya. Banyak banget hal-hal yang harus dipersiapkan, yang harus benar-benar dipersiapkan sebaik mungkin. Tujuannya tuh adalah biar gak kasihan di anak kamu, keturunan kamu nantinya. Kamu gak mau kan anak-anak kamu ngerasain apa yang kamu rasain sekarang. Jadi tolong banget ya teman-temanku tercinta. Aduh, langsung panjang gak tuh pembahasannya. Karena udah setuju banget nih dengan statementnya Kamilea yang bilang rumah tangga tuh gak sesimpel hari ini mau makan apa ya. Kalau kamu masih single, masih sendiri, masih jomblo, kamu tinggal mikir, aku nanti siang makan apa ya. Nih kayak Nura nih sekarang nih, habis siaran nih, aku nanti pulang siaran makan apa ya. Setelah capek siaran sambil ngerjain tugas, aku makan apa ya. Kan enak ya, mikirnya untuk diri sendiri. Kalau iya pun mikirnya untuk orang rumah lah, paling keluarga di rumah, kayak mama, adik-adik mau apa gitu. Gitu guys ya. Tapi kalau seandainya kamu udah di fase menikah, berumah tangga, gak perut kamu sendiri yang kamu pikir ya. Bisa egois kamu kalau begitu ya. Panjang banget. Akhirnya kita puterin dulu lagi teman berdua. Nanti bakal Nura bacain lagi untuk yang udah join di pagi hari ini barengan sama Nura. So tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang dengan lagu sedih kita, Lihat Kebunku.

era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Lanjut lagi teman Pro 2, bacain untuk yang udah join ya, yang mungkin berusaha untuk mengurangi sampah plastik. Dari Bang Anjas Moro, aku mengurangi sampah plastik dengan cara bawa kantong belanja ramah lingkungan kemana-mana, dan itu juga selalu ada di jok motor aku. Jadi ya memang untuk meminimalisir adanya sampah plastik sekali pakai. Terus sudah beberapa bulan ini jadi pengguna tumbler ya, ukuran 1 liter yang emang wajib dibawa kemana-mana. Selain bisa kita refill dengan berbagai macam minuman ya. Waduh, bukan hanya untuk air putih berarti ya. Ini tumbler juga dikasih sama doi, dan dia pesan kalau aku wajib bawa kemana-mana. Silakan kamu isiin air putih di pagi hari, terus pas siang hari kamu refill dengan kopi juga gak apa-apa, silahkan katanya. Jadi tumbler dan kantong belanja ramah lingkungan itu selalu ada di motor aku. Keren sih, keren. Pasangannya mendukung untuk hidup go green gitu. Terus juga dari Bang Andi, aku lagi nyobain untuk beli sabun dan sampo yang refill biar gak beli botol yang baru terus. Ternyata ada juga ya tempat yang refill gitu, jadi lebih hemat dan juga ramah lingkungan. Becul, setuju banget ya. Karena gimana ya, kalau seandainya kamu gak beli yang refill itu teman-teman, pertama ya, ntar dulu, yang refill itu pertama lebih murah ya.

Dan sudah pasti lebih terjangkau lah harganya itu ya. Ya, jadi bisa kamu gunain lagi ke botol yang udah ada, kecuali botolnya udah rusak ya. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa ya. Kalau seandainya kamu mau beli botol baru nggak masalah banget teman Pro 2. Tapi kalau seandainya botol masih bagus ya, kamu mikir kayak udahlah tinggal buang. Oh, tidak. Saya sangat tidak setuju ya. Kalau kamu mikir tinggal buang terus beli baru selesai. No, tidak boleh.

0: ngapain sis?
1: Biasa main game.
0: Kalau aku nonton TV, nggak ganggu kan?
1: Nggak kok.
0: Remote-nya mana ya?
1: Tadi remote-nya di sofa situ sih aku lihat. Tapi kamu emang ada kegiatan lain ya selain nonton TV?
0: Kenapa emangnya?
1: Ya acara TV sekarang tuh

0: Kayak enggak banget gitu. Makanya aku tuh malas tahu menonton TV.
1: Ya enggak salah sih apa yang kamu bilang. Tapi masih ada kok yang mengedukasi. Sama kayak tontonan di internet, yang positif banyak, tapi yang negatif juga banyak. Pinter-pinter milih aja.
0: Iya juga ya. Ini kamu mau nonton apa?
1: Drakor.
0: Ah, kirain apaan?
1: Hidup kan juga butuh hiburan, sis.

Apalah di sini yang ratu drama ya. Ayo teman berdua, sudah wow jam 9. Udahan dulu ya untuk kita ngebahas dua topik di pagi hari ini di Spada yang lumayan ramai sekali yang join. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Nanti kita relay dulu ke Pro 2 Jakarta untuk musicpreneur, baru setelah itu Nora updatein kamu dengan info Pro 2, teman Pro 2. Ya sudah pasti tetap enjoy aja dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, walaupun relay ke Jakarta tetap bisa dengerin dari Tanjung Pinang ya. Enjoy dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Yes, tahun Perdua kita akan relay ke Perdua Jakarta untuk Music Planner.
1: Sama satu talenta yang masih muda banget, masih adek gue banget. Secara usia juga masih masih

0: banyak belajar. Tapi hari ini ada Jihan di sini. Halo Jihan. Halo. Ada juga Mas Rio pastinya.
1: Halo, halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita bakal ngobrol sama Jihan nih, teman pro 2. Jihan ini usianya berapa kalau boleh tahu?
2: Usia Jihan tuh
0: 9 tahun. Oke, mungkin Mas Rio boleh ceritain dulu nih latar belakang Jihan gimana nih?
1: Iya, jadi teman-teman Music Planners Indonesia, ini kali ini kita bawa adik kecil, namanya Jihan Ramael. Dia talentnya Nada Bumi dan sudah mengeluarkan single terbarunya dengan judul Papa.
0: Oh, judulnya Papa. Nah,
1: nanti kita dengar ceritanya kenapa lagunya berjudul Papa. Ini sangat menginspirasi. Dan Jihan ini juga selain bernyanyi, dia juga aktor ya, aktris.
0: Oh ya? Wow, keren banget.
1: Film dan juga teater.
0: Oh, teater.
1: Iya. Kalau disuruh nangis jago banget ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Gitu. Jadi ini talent yang luar biasa, makanya kita setahun yang lalu bekerja sama akhirnya ya. Dan Jihan menjadi talent talent yang luar biasa untuk Nada Bumi.
0: Oke, oke. Jihan bergabung diri Nada Bumi itu berapa lama, Mas? Udah berapa lama kira-kira?
1: Sudah setahun ya?
0: Udah setahun ya?
1: Kayaknya udah setahun.
0: Oke, oke. Kalau dari lagu Papa ini, Jihan nyanyi waktu itu di mana, ingat enggak nyanyinya?
2: Gimana ya? Lupa gitu.
0: Oh, lupa.
2: Iya.
0: Tapi lagunya cerita tentang apa sih, Jihan, lagu Papa ini sebetulnya?
2: Cerita tentang papi aku.
0: Oh ya? Mm-mm. Kenapa? Kamu kenapa pengen nulis tentang papi kamu waktu itu?
2: Soalnya tuh kayak, kan dikirimin lagu itu kan tengah malam ya, Om. Jadi aku tuh kan udah tidur jam segitu, Om. Nah, paginya kan aku bangun, disuruh dengerin lagu itu sama mami aku.
0: Okay.
2: Aku sampai nangis, Om. Oh, aku merinding.
0: Oh iya?
2: Aku minta ke kuburin papi aku, jadi
0: langsung?
2: Iya.
0: Ya ampun. Iya. Jadi waktu itu juga dapat lagunya lagi apa ya, mendadak ya.
2: Iya.
0: Dadakan banget ya.
2: Iya.
0: Terus tiba-tiba itu proses rekamannya berapa lama, Jihan, ingat gak? Berapa kali take?
2: Lupa.
0: Udah banyak berarti.
2: Udah
0: ya?
2: Lupa.
0: Udah lupa. Waktu itu ini gak, apa namanya, ada kesulitan gak Jihan nyanyinya?
2: Enggak sih.
0: Enggak ada ya?
2: Enggak ada.
0: Yang direct siapa, ingat gak? Yang direct vokal ya Jihan?
2: Aduh, lupa lagi.
0: Oke, oke, okay, gak apa-apa. Tapi lagunya sebenarnya berarti maknanya dalam ya, Mas Rio ya?
1: Iya, jadi waktu single, lagu pertama yang kita buat itu sebenarnya udah bikin video klip.
0: Oke. Okay.
1: Kita ke Sukabumi di villa. Tapi yang dikeluarkan malah yang kedua ini.
0: Oh gitu.
1: Karena ada beberapa kode lah dari Jihan. Kayak bilang, Om bikinin lagu tentang Papa.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, oke.
1: Akhirnya bikinlah beberapa hari, saya bikin, terus saya kirim ke maminya kan. Nah, paginya didengerin ke dia, di videoin, nangis dia. Terus wah, jadi nangis nih anak orang kan gitu ya.
0: Jadi panik.
1: Iya, terus akhirnya pas di meja makan siangnya juga dia juga ikutan nangis. Akhirnya ya udah, latih dulu. Nah, seminggu dia latihan, habis itu baru ke Jakarta.
0: Oh, ke Jakarta.
1: Karena rekamannya di Jakarta kan.
0: Oh, di Jakarta waktu itu ya. Oke. Okay.
1: Lalu yang ngederek ya kita-kita, termasuk saya dan tim-tim. Dan itu pun juga nangis.
0: Oh ya?
1: Iya kan, ada rasa sedih dan lain-lain.
0: Iya. Haru ya.
1: Haru. Ya akhirnya ya bernangis-nangis lah di dalam studio kan.
0: Oh.
1: Karena tim saya juga yang vokal coachnya juga kebetulan juga baru kehilangan papinya. Jadi Jihan ini juga baru kehilangan papinya juga. Jadinya lagu itu memang didedikasikan untuk papinya. Dan akhirnya kita putuskan video klipnya langsung di rumahnya Jihan.
0: Oh,
1: di Bandung.
0: Di rumah?
2: Iya.
0: Syutingnya di rumah. Iya. Seru banget tuh.
1: Juga ya, satu di rumah itu satu harian kita syuting. Kebetulan pemakaman papinya tuh ada di belakang rumahnya.
0: Oke.
1: Jadi kita langsung include satu hari itu sampai di ujung video klipnya itu berdoa di kuburan papinya.
0: Oke. Okay,
1: gitu. Nah, okay. Itu kita

0: siapapun yang ngebuatnya juga wow bisa gini ya gitu. Nah akhirnya pas kita udah tayang ya dari teman-temannya dia, tante-tantenya semuanya ya pada seneng dan sedih gitu.
1: Oh.
0: Karena kebawa kan emosional.
1: Iya iya. Tapi Jin waktu lagunya akhirnya jadi gimana perasaannya? Kayak waktu pertama kali dengerin pas jadi itu suka banget nggak?
2: Suka banget.
1: Suka banget.
2: Bila gitu.
1: lagunya sesuai dengan perasaan Jihan ya?
2: Iya benar.
1: Oh, ini kalau teman-temannya Jihan nonton ini mau apa nih tuh? Ada kamera di situ. Dada dulu ke teman-teman tuh. Halo, halo teman-temannya Jihan. Di mana sekolahnya Jihan?
2: Sekolahnya di SDN Gimengger 3.
1: Oh, halo tuh teman-temannya kalau ada yang nonton ya. Oke teman produ, nanti kita bakal lanjut ngobrol sama Jihan. Tapi sebelum itu satu lagu dulu. Oke teman produ, jadi jangan kemana-mana. Masih 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Kamu masih di Music Planner pagi hari ini memperdua dan masih barengan sama Jihan di pagi hari ini. Tadi kita sempat ngobrol sedikit tentang single terbarunya Jihan yang berjudul Papa tadi ya.
1: Iya.
0: Berjudul Papa gitu. Tapi aku penasaran Jihan, cita-citanya apa sih sebetulnya?
1: Sebenarnya tuh juga aktor sama nyanyi juga, benar.
0: Oh iya?
1: Benar.
0: Aktor sama nyanyi?
1: Iya.
0: Wow, pantesan ikut teater ya?
2: Iya.
0: Oh gitu, aktor sama nyanyi. Kira-kira kamu ngefans sama siapa kalau misalkan penyanyi?
1: Penyanyi tuh kayak, tau gak JKT48 itu?
0: Iya, siapa?
1: Nah, Kak Ashel di situ.
0: Ashel?
1: Iya.
0: Oh, Kak Azana Ashel ya?
1: Iya.
0: Wow, keren banget. Itu udah ini ya, udah apa? Udah lulus ya dari JKT ya kemarin ya. Halo Kak Ashel, siapa tau Kak Ashel lagi dengerin nih. Ini Jihan ternyata dengerinnya Kak

0: Sherlock tuh di JKT apa yang Jian suka lagunya, ingat gak?
1: Apa ya, waktu itu kayak ada yang aku suka gitu loh, tapi lupa nama itunya.
0: Udah pernah ketemu? Iya. Udah pernah ketemu Kak Ashel belum? Oh belum? Pengen ketemu Kak Ashel?
1: Pengen.
0: Oh, semoga nanti ya.
1: Iya.
0: Kalau ini apa? Kalau artis siapa yang Jian suka? Artis film?
1: Film? Bentar. Amanda Manopo.
0: Amanda Manopo? Yeah. Wow. Baru nikah ya kemarin ya, Amanda Manopo ya. Kenapa suka Kak Amanda?
1: Kayak actingnya tuh bagus banget gitu loh.
0: Oh ya? Actingnya bagus?
1: Iya.
0: Iya sih, emang actingnya di film-film di sini bagus-bagus Kak Amanda ya. Luar biasa, keren. Itu semoga suatu hari Jihan bisa kayak Kak Ashel atau Kak Amanda ya pastinya. Iya. Oke, kalau misalkan kita bahas lagi mungkin dari single ya nih. Sebenarnya menurut Mas Rio nih, kenapa Jihan akhirnya sangat cocok bawain lagunya?
2: Satu karena memang liriknya relate sama dia kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus yang kedua, anak ini, Jihan ini suaranya masih suara polos.
0: Oke. Okay.
2: Nah, aku tuh pengen banget bikin lagu anak-anak tapi yang masih polos.
0: Oh. Gitu. Okay.
2: Jadi enggak harus berteknik luar biasa dan lain-lain gitu. Karena nanti suatu saat tekniknya dia kan tetap les.
0: Les vokal.
2: Jadi tekniknya pasti akan muncul.
0: Dengan keasah ya.
2: Tapi kalau sekarang ini dipaksa dengan teknik tertentu, nanti hasilnya enggak bagus.
0: Iya sih.
2: Jadi akhirnya waktu rekaman suara polosnya aja kita rekam.
0: Oh.
2: Jadi enggak ada pengeditan yang luar biasa gitu. Mm-hmm. Karena buat aku pengen nunjukin kepolosannya dia untuk menyanyikan satu lagu gitu.
0: Oh.
2: Dan kebetulan lagu ini kan relate sama dia, jadi kelihatan pas lihat, iya, pas banget gitu.
0: Justru karena masih polosnya masih itu. Oke.
2: Nanti kalau dia udah menuju ke 13 tahun 15 kan udah teenager, kan buat bentuk lagunya juga udah beda.
0: Betul,
2: lagi.
0: Betul, dan vokalnya juga beda pasti.
2: Pasti.
0: Oke.
2: Karena akil balik kan, jadi suaranya pasti lebih beda.
0: Gitu. Iya. Oke. Jadi akhirnya Jihan tetapi gini, karena sekarang kan anak-anak sekarang ya, let's say generasi alpha kayak Jihan nih.
2: Iya.
0: Jihan kan gen alpha gitu. Kayaknya lagi krisis yang namanya lagu anak kecil nggak sih? Yeah. Kalau mungkin di zamannya Mas Rio kan ada Triak Wek-Wek mungkin.
2: Iya. Yeah.
0: Terus ada ada Susan dulu.
2: Susan.
0: Gitu-gitu. Kalau sekarang apakah karena ada krisis lagu anak-anak makanya ada lagu ini?
2: Iya. Yeah.
0: Atau kenapa gitu?
2: Lagu anak-anak ini termasuk yang krisis.
0: Mm-mm.
2: Biarpun ada beberapa yang masih tetap eksis untuk lagu anak-anak.
0: Mm-mm.
2: Tapi tidak didukung sepenuhnya seperti zaman dulu.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, mungkin salah satunya Jihan, karena talentnya anak kan di Nada Bumi cukup banyak juga.
0: Oh gitu.
2: Tapi yang dia ini dikonsepin bukan yang anak-anak full, tapi yang anak-anak menuju ke dewasa.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bentuk lagunya sama bentuk olah vokalnya berbeda, jadi bentuk melodinya juga berbeda.
0: Mm-hmm.
2: Ada talentnya satu lagi, yang anak-anak itu benar-benar melodinya anak-anak.
0: Oh.
2: Jadi aku buatin seperti anak-anak banget.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Karena memang posturnya memang sampai di situ.
0: Gitu. Iya.
2: Dan suaranya belum bisa diapa-apain. Apa adanya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi ya tergantung situasinya sih.
0: Oh. Oke. Okay. Berarti kalau Jihan nih, Jihan kan gen alpha ya?
1: Iya.
0: Yang Jihan dengerin waktu kecil apa? Atau sekarang nih yang Jihan dengerin apa?
1: Waktu masih kecil tuh aku tuh kayak balonku itu loh.
0: Oh balonku. Nah kalau sekarang Jihan kelas 3 apa yang didengerin?
1: Ya tuh kayak suka dengerin lagu Gen Z itu loh.
0: Apa-apa?
1: Kayak ada yang malu-malu gitu kan?
0: Hah?
1: Yang boy yang itu loh.
0: Tahu. Ya ampun, saya berasa ini jadi agak berasa berumur. Oh iya. Meskipun itu mungkin lewatnya di TikTok ya Jihan ya, kadang-kadang ya kayak tiba-tiba apal aja.
1: Padahal gak ada yang mau aku hafalin.
0: Iya, tahu-tahu nyangkut di kepala kan. emang kalau misalkan udah ada TikTok tuh jadi kayak gitu, gampang banyak lagu-lagu yang nyangkut gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi mungkin ya itu juga nanti semoga lagu-lagu Jihan bisa dipakai di TikTok juga ya.
1: Iya.
0: Biar jadi konten-konten gitu kan. Jadi gampang diingat orang gitu. Kalau misalkan dari Mas Rio sebetulnya untuk harapan di lagu ini apa Mas?
2: Harapannya sih ini untuk kan judulnya kan dia kan panggilannya Papi.
0: Mm-mm.
2: Tapi judulnya tetap Papa.
0: Tetap Papa.
2: Karena Papa apanya lebih

0: umum kan.
1: Iya.
0: Jadi seluruh anak-anak yang mungkin kebetulan sama orang tuanya sudah nggak ada. Nah ini untuk bisa dikenang lewat lagu ini. Jadi lagu ini bisa menasionalkan tentang papanya kehilangan. Nah ini salah satunya lagu ini didedikasikan dan lagu ini disedekahkan di sedekah musik acara yang kemarin.
1: Acara sedekah musik.
0: Sedekah musik dan Jihan live di situ.
1: Oke. Waktu Jihan pertama apa? Pertama nyanyiin lagu ini secara live, grogi nggak?
2: Nggak grogi sama sekali.
1: Wede keren. Keren, ini baru nih Gen Alpha. Gak grogi sama sekali karena udah latihan mungkin ya.
2: Iya.
1: Udah latihannya banyak gak waktu itu?
2: Enggak juga sih.
1: Enggak juga?
2: Enggak.
1: Bener-bener mungkin sebentar terus tiba-tiba udah naik ya?
2: Mm-mm.
1: Wah gila keren banget.
0: Karena melodinya cepet hafal kan. Jadi melodi gak sulit-sulit banget. Dan untuk dia kan langsung hafal
1: gitu. Dan untuk syuting video klip kan juga di rumah Jihan ya. Jadi lebih kalau mau tidur tinggal tidur gitu.
0: Iya.
2: Iya bener.
1: Iya, jadi semoga semuanya justru ringan ya buat Jihan ya. Jadi kayak nyanyinya lebih mudah, syutingnya juga dipermudah karena di rumah gitu ya. Ya keren. Oke, jadi mungkin nanti kalau misalkan ada teman produser lagi yang mau bertanya nih di pagi hari ini, kita masih ngobrol sama Jihan pasti ya teman produser. Tapi satu lagu dulu teman produser. Ini juga mengingatkan ke masa kecil beberapa teman-teman mungkin. Yang jadi original soundtracknya film Jumbo, ada Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada Di Nadimu. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di Musicpreneur teman Pro 2 barengan sama Jihan di pagi hari ini. Tadi kita masih membahas lagu Jihan. Aku pengen nanya dong Jihan, kira-kira lirik kesukaan kamu di lagu ini tuh apa Jihan? Ingat gak?
1: Yang itu lah, Papa aku rindu. Nah itu yang aku suka.
0: Oh gitu. Kenapa kamu paling suka lirik yang itu?
1: Karena kan aku rindu papi.
0: Jadi kayak ngungkapin rasa kangennya gitu ya. Oke, mungkin kalau misalkan dari Mas Rio nih, kalau dari Mas Rio, kira-kira sebetulnya lagu ini tuh untuk bisa untuk secara umum apa ke pendengar yang khusus mungkin seumuran Jihan atau sebenarnya bisa umum gitu?
2: Bisa umum untuk malah yang udah tua, ya udah tua lagi.
0: Dewasa, di atas Jihan lah ya.
2: Mereka juga ikutan nangis gitu. Karena mungkin relate atau gimana gitu. Dan lirik ini kan disesuaikan kebetulan dengan Jihan. Dengan diksi-diksi yang sederhana. Jadi aku buatnya dari yang verse 1, verse 2. Nanti di ujungnya, di outro-nya itu mendoakan lah. Jadi si Jihannya mendoakan papinya.
0: Oke.
2: Untuk happy di surga dan lain-lain. Jadi lirik itu penting banget. Jadi makna lebih dalam, dan ketika dia dengar dan dia suka banget, apalagi di refnya ya, yang tadi papa, itu aku juga buatnya juga nggak tahu, spontan aja sih. Uy. Itu tengah malam.
0: Iya. itu tanpa sengaja berarti.
2: Tanpa sengaja, jadi bikin langsung coret-coret lirik, jadi kirim ke maminya jam 1 malam.
0: 1 malam, Jihannya udah tidur waktu tidur. Itu. Besoknya sekolah lagi ya?
1: Iya.
0: Ya, emang nih Om Rio marahin aja, Jihan. Iya.
2: Akhirnya suka gitu.
0: Akhirnya suka ya. Oke. Tapi Jihan tahu enggak kalau Om Rio kacamatanya warna kuning hari ini?
1: Tahu lah, soalnya kan waktu itu udah setiap hari
0: makanya. Berarti cuma saya yang bingung ya Mas Rio.
2: Masih bertanya-tanya,
0: kacamata kuning ya waktu
2: itu. Di dalam apa kuning?
0: Iya, dalam kuning juga, putih.
2: Putih.
0: Jadi udah setiap hari ternyata Om Rio pakai kacamata warna kuning ya.
1: Iya.
0: Iya, udah ciri khas ya kalau biar di nada bumi kelihatan ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau misalkan waktu Jihan kasih tahu teman-teman Jihan untuk dengerin, kira-kira reaksi teman-teman apa waktu itu?
1: Kaget.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: pada kaget.
1: Kayak aku tuh, Jihan kamu udah punya lagu sendiri, Jihan.
0: Oh iya.
1: Aku sampai digini-giniin tahu.
0: Sama teman-teman enggak ada yang percaya ya? Oh gitu. Terus pada apa? Pada nanya, kok bisa gitu?
1: Iya, kok bisa. Aku kan pakai jilbab tuh. Jadi aku dijambak gitu.
0: Siapa yang berani jambak kamu? Parah banget nih temennya nih. Jadi kamu sampai di jilbabnya ditarik gitu?
1: Iya.
0: Oh iya? Gara-gara mau ditanya ini lagunya gitu. Ada aja. Itu akhirnya guru-guru kamu juga tahu kalau kamu punya lagu.
1: Iya, bangga ke aku.
0: Oh iya, yeah. Kata-kata guru kamu apa waktu tahu kamu punya lagu?
1: Kayak, Jihan alhamdulillah ya kamu punya lagu, bangga gitu.
0: Oh iya, gitu. Logatnya Bandung banget ya. Kayak logatnya Bandung banget. Kayak bangga gitu ya sama kamu. Oke. Terus Jihan sempat ini gak disuruh

0: nyanyi mungkin di sekolah?
1: Nyanyi tuh kayak agak pernah gitu, tapi kayak aku tuh kayak lupa nyanyi apa gitu ya.
0: Tapi pernah.
1: Pernah
0: berapa kali gitu ya disuruh nyanyi di sekolah? Tapi bukan lagu kamu, apa lagu kamu?
1: Bukan lagu aku.
0: Oh, bukan lagu kamu. Gitu. Tapi emang dari sekolah suka disuruh nyanyi.
1: Iya, atau enggak modeling.
0: Modeling. Iya. Oh, ya kamu modeling juga.
1: Nah, aku tuh yang percaya diri tuh gara-gara aku masih modeling gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kamu pengen jadi model juga enggak?
1: Udah enggak sih.
0: Oh, udah enggak, dulu pengen.
1: Pengen banget. Aku tuh sampai kata mami aku tuh kalau menang bakal dibeliin makeup gitu loh.
0: Oh, gara-gara itu. Yang
1: itu loh,
0: tuh.
1: Ngomongin itu loh.
0: Itu kelas berapa waktu diomongin kayak gitu?
1: TK.
0: Oh, dari TK. Dari TK udah dijanjiin beli make up waktu itu ya. Terus akhirnya masih lanjut modelingnya sampai kelas berapa, inget gak?
1: Ingatnya tuh waktu udah keraton-keraton, Sumedang itu loh.
0: Sumedang Larang. Itu masih tuh. Terus kalau sekarang-sekarang udah jarang modeling.
1: Iya, udah jarang gitu.
0: Kalau Kartinian mungkin masih masih fashion show gitu.
1: Waktu Kartinian tuh di sekolah aku fashion show gitu. Aku yang paling depan di situ.
0: Oh, iya?
1: Aku yang pertama.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kamu yang paling depan pertama gitu. Yang belakang ngikut-ngikut aja gitu.
1: Iya.
0: Oh, waktu itu pakai kostum apa, inget gak?
1: Ya, kostum kayak kebaya gitu.
0: Kebaya ya. Kebaya. Ada ini enggak yang pakai baju-baju daerah gitu-gitu?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Kebaya.
0: Ya? Kebaya semua.
1: Semua.
0: Pakai kain bawahnya.
1: Mm-mm.
0: Oh, ya seru banget ya. Mas Rio, kapan terakhir Kartinian, masih inget mungkin?
2: TK ya. Tahun berapa?
0: TK tahun berapa, Mas Rio?
2: Sebentar.
0: Sebelum Krismon?
2: Tahun 80-an ya.
0: Jauh banget. Jen masih TK-nya masih ingat berapa tahun lalu?
2: Iya.
0: Mas Rio tahun 80. Waktu itu mungkin masih Iran TVRI mungkin ya, Mas.
2: Iya, masih ada ini apa? Kalau bank.
0: Masih ada apa tuh?
2: Bank BTN tuh.
0: Oh, iya masih ada
2: tabungan,
0: tuh. Tabungan.
2: Tabanas ya?
0: Iya.
2: Jadi
0: dulu zaman Om Rio dulu, Jihan kalau mau langganan TV tuh ditagih tiap bulan bayar iuran. TV-nya cuma berapa waktu itu ya? Cuma satu.
2: Satu.
0: Cuma TVRI doang gitu.
2: Makanya dia manggil Om.
0: Betul. Kalau aku Gen Z, kau manggil kakak harusnya. aku berarti lahir tahun 2000. Kamu 2000 berapa? 2015?
1: 2016.
0: Ya ampun, ada orang lahir 2016 ya. 2016 tuh aku berarti sekolah SMA. Mas Rio, kakak Rio 2016?
2: Ya udah kerja lah.
0: Kakak Rio mah udah ini, dia udah bikin lagu-lagu dari dulu ya.
2: Udah bikin
0: lagu-lagu gitu. Mungkin teman produser ini kalau ada yang mau ditanyain ke Jihan nanti boleh banget nih, nanti Jihan jawab ya. Pertanyaannya kita buka di Instagramnya Pro2 FM Jakarta, di Pro2 FM Jak ya. Nanti kamu bisa reply di story di situ, atau mungkin di Instagram Nada Bumi juga bisa, Mas ya?
2: Bisa.
0: Nanti ditanya aja di situ, dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Jihan. Tapi sebelum itu, gue pengen puterin dulu teman berdua lagunya. Kayaknya Jihan suka deh harusnya. Ini lagu dari JKT48 judulnya Rhapsody, suka gak?
1: Oh iya, bener-bener.
0: Oh ya? Oke, kita puterin langsung buat Jihan. Ini dia Rhapsody.

102 FM Jakarta, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama Jihan di pagi hari ini. Aku pengen nanya dulu dong ke Mas Rio, waktu apa, gimana proses

0: sampai akhirnya Jihan sampai ke nada bumi.
1: Oh, jadi dulu ada dikenalin sama maminya ya.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kita undang ke Jakarta. Mm-hmm. Kan nada bumi juga punya kantor kecil lah di RRI. Kita okay. undang ke sini. Uh-huh. Maminya sama Jihan juga datang. Ya kita obrolin dulu semuanya. Mm-hmm. Nah akhirnya maminya langsung oke.
0: Okay. Oh.
1: Gitu.

0: akhirnya langsung tanda tangan kontrak. Jadi di kontrak 24 lagu Jihan ini.
1: Wow, 24 lagu dan sekarang udah dua tahun yang keluar ya lagunya. Iya. 2 tahun 24 lagu. Berarti harusnya kalau dihitung antara 2 album atau 3 album lah ya.
0: Iya.
1: Ya sebanyak itu. Nanti Jihan bakal punya banyak lagu berarti Jihan. Kamu harus banyak nyanyi lagi berarti nanti. Masih 2, karena sekarang baru 2 berarti ada 22
0: lagi. 22
1: lagi. 22 lagi
0: gitu. Kenapa tapi, harus banyak? Karena ini tuntutan algoritma sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Karena kalau satu aja terus tiba-tiba 6 bulan lagi baru rilis, algoritmanya enggak jalan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gitu. Karena sekarang musik digital itu tujuannya adalah algoritma, sosial media juga algoritma. Maka harus konsisten terhadap lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lagunya harus rilis banyak. Minimum sebulan sekali itu rilis.
1: Sebulan sekali rilis.
0: Iya.
1: Berarti produksinya padat banget dong kalau kayak gitu ya?
0: Sangat padat karena talent kita aja sekarang dicampur sekitar ada 2 hampir 30 lah.
1: 30 talent. Mm-hmm. Wow. Itu yang itu semua usia atau yang seumuran Jihan?
0: Yang 6 band, yang sisanya solo. Yang anak-anak sekitar ada 6.
1: Oke. Okay.
0: Yang dewasa sisanya.
1: Jadi ada yang mungkin yang anak-anak juga yang seumuran Jihan ada 6 ya.
0: Ada 6.
1: Gitu. Oke, oke, oke. Dan kayaknya memang harusnya usia Jihan ini lagi banyak-banyaknya punya ini ya Jihan ya, prestasi gitu. Di sekolah ataupun tidak di, di luar sekolah gitu. Kalau di sekolah Jihan sukanya pelajaran apa?
2: Saya Bindo dia kayaknya.
1: Bindo? Oh ya?
2: Gampang.
1: Bindo gampang. Kita ngerasa juga gampang, tapi pas ngerjain susah.
2: Berapa banyak harus kayak kata ibu guru tuh kayak Jihan dari sini sampai buka halaman kedua lagi. Enggak tahu sampai halaman berapa.
1: banyak banget ya. Emang banyak banget harus sering baca ya kalau Bindo kan. Kalau pelajaran yang lain ada yang Jihan suka enggak?
2: IPAS.
1: IPAS. Ilmu pengetahuan sosial. Oh, sekarang tuh ada ini Mas Rio. Jadi ada pengetahuan campuran juga gitu. Jadi SMA sekarang tuh di zaman kita mungkin dibagi IPA IPS gitu kan. Sekarang tuh mereka dicampur, Mas. Gitu.
0: Dicampur.
1: Iya. Jadi mereka belajar semuanya.
0: IPA-nya enggak ada lagi.
1: IPA belajar, IPS belajar.
0: Oh, jadi enggak dipisah.
1: Jadi enggak dipisah IPA gitu.
2: Kelas 4.
1: Iya. Iya. Gitu. Jadi mereka nanti belajarnya banyak gitu. Bingung ya, Mas?
0: Bingung ya.
1: Bingung ya.
2: 3 pelajaran.
1: Iya, 3 pelajaran.
2: Aku biasanya pulang jam 5:30 sekolah.
1: Sore? Oh iya, 5:30 sore. Masuknya jam berapa?
2: Jam 12.
1: Oh, jam 12. Masuknya siang ya. Enak banget itu kalau gitu.
0: Sekolahnya juga jalan kaki doang kan?
2: Jalan kaki.
1: Oh iya, serius. Dekat ya berarti ya?
2: Kan aku kan lagi ngaji tuh ya. Jadi aku tuh ngaji deket juga tuh masjidnya. Ini rumah aku, ini tempat sekolah aku, ngaji aku. Jadi deket sekolah.
1: Sejalan ya.
2: Ganti baju langsung ngaji.
1: Langsung ngaji. Itu diajarnya sama ustaz apa ustazah?
2: Teteh.
1: Oh, Teteh. Manggilnya Teteh. Oh, Teteh siapa?
2: Teh Indri aku.
1: Halo Teh Indri. Kita sapa dulu Teh Indri. Siapa tahu Teh Indri lagi gak ngaji, hari ini lagi nonton Jihan mungkin. Emang Jihan udah sampai ikro berapa?
2: Baru jus berapa?
1: Oh, udah Al-Quran. Jus berapa?
2: Jus
1: 1. Oh, udah bagus itu. Udah. Nanti tinggal 29 jus lagi sampai 30. Nanti kalau udah 30 balik lagi ke sini. Kita ngobrol lagi. Oke, karena Jihan tadi sebenarnya cita-citanya untuk ini ya, jadi penyanyi sama aktor tadi ya.
0: Aktor.
1: Kalau misalkan sekarang udah mulai diasah ya pakai teater, Jihan suka ini nggak? Suka apa? Baca skrip gitu kalau di teater?
2: Iya.
1: Oh iya?
2: Suka baca skrip.
1: Ceritanya apa kalau biasanya kalau di teater?
2: Waktu itu kan di teater kan baru satu kali ya tuh di teater. Tentang apa sih? Pitung gitu, Pitung 2030 katanya.
1: Oh.
2: Aku jadi adiknya di situ.
1: Adiknya Pitung. Mm-hmm. Oh gitu.
2: Jadi aku juga ikut-ikutan kayak apa sih silat-silat gitu.
1: Oh, silat-silat kan? Gitu. Betawi gitu ya?
2: Iya, Betawi ya, Betawi
1: cerita. Oh, Betawi. Cerita Betawi. Iya, iya. Kalau
0: Mas Rio jadi geraha. Geraha bakti ya?
1: Geraha bakti.
0: Di tim ya?

0: aku cerita dikit ya.
1: Iya boleh boleh boleh boleh.
0: Kan katanya tuh kayak aku jadi kakaknya si Pitung, kakaknya adeknya
1: adeknya Pitung.
0: Iya Pitung. Ih. Nah, kan si Pitungnya tuh kan punya pacar tuh ya.
1: Oh, Pitung punya pacar ya?
0: Iya.
1: Oh, terus?
0: Nah, pacarnya itu kan punya papahnya tuh ya. Papahnya itu tuh pengen ambil tanah Pitungnya, tanah warga itu,
1: tanah
0: warga
1: kamu.
0: Nah, aku tuh ngebel kakak aku di situ. Aku nangis segukal beneran di situ. Apa sih kayak kakaknya tuh ceritanya lagi di polisi gara-gara difitnah sama siapa gitu, sama warga. Si warganya tuh kira tuh kayak Pitungnya yang salah.
1: Oh, ternyata enggak.
0: Aku langsung nangis di situ. Entah kenapa aku nangis.
1: Oh gitu, kamu langsung nangis di situ. Oh.
0: Kayaknya keinget sesuatu, aku kayaknya nangis.
1: Oh gitu, akhirnya nangisnya jadi nangis beneran gitu ya.
0: Kamu nangis bohongan gitu, tapi tidak bisa.
1: Tapi tidak bisa. Oh itu actingnya totalitas itu. Ada ini nggak? Ada yang jadi orang Belanda gitu?
0: Enggak sih, enggak
1: ada. Oh.
0: Nah di situ tuh pacarnya si Pitung tuh pengen diambil sama temennya papahnya.
1: Oh gitu. Terus akhirnya akhir dari cerita Pitung itu gimana?
0: Cerita Pitung itu jadi yang oh iya ketinggalan nih.
1: Apa
0: nih,
1: tuh?
0: Teman papanya yang cewek pas itu kan pacarnya Pitung kan punya teman tuh ya. Nah, Sulazim. Nah, yang dari situnya tuh kan ada dua anggota tuh di situ. Suruhan si bosnya. Katanya tangkap si Pitung itu harus fitnah Pitung itu gitu.
1: Oh, harus difitnah Pitung ya biar dapat tanahnya.
0: Iya. Oh. Nah, jadinya Pitung ditangkap tuh ke polisi jadinya.
1: Oh. Nah, Pitung ditangkap ke polisi. Oke. Okay.
0: Jadi waktu akhirnya tuh kayak aduh, ntar lagi aku nangis beneran di situ.
1: Oh iya.
0: Nah, langsung kayak yang satu bos sama dua anggota itu ditangkap.
1: Oh, ditangkap.
0: Jadi si Pitungnya diserahkan sama warga lagi, gak diambil tanahnya.
1: Oh gitu. Jadi cerita Pitung 2030 tuh rebutan tanah ya. Sengketa ya Mas ya, kalau di sekarang tuh
0: tanahnya
1: rebutan tanah.
0: Tanahnya katanya sih buat gedung-gedung besar.
1: Oh gitu. Oh, makanya kamu jagain tanah itu biar gak dijadiin gedung. Oh, biar jadi rumah aja.
0: Iya, jadi rumah warga.
1: Jadi rumah warga. Iya, iya, iya. Pitungnya beda sama yang Mas Rio tahu ya?
2: Ini Pitung Gen Alpha.
1: Oh, iya kan 2030. Iya. Pitung 2030.
0: Pitungnya tuh kerja di bensin gitu.
1: Oh, di pom bensin.
0: Iya, pom bensin.
1: Oh, iya
0: bengkel,
1: sih.
0: Bengkel.
1: Bengkel apa pom bensin?
0: Bengkel.
1: Oh, bengkel. Pitung kerja di bengkel, jadi montir ya. Yang betulin mobil. Oh iya bener, Pitung 2030 udah gak ini, udah gak sama Belanda ya?
2: Udah gak Belanda.
0: Eh, kalau gak salah, satu aktor di situ ada tau om yang namanya Rio.
1: Oh iya, ini Rionya. Beda ya, beda.
0: Beda ya.
1: Oh anak-anak sekarang masih ada yang namanya Rio juga ya?
0: Iya.
1: Berarti
0: aman.
1: Oh masih sama juga? Oh,
2: iya.
1: Oh iya, wajar kalau itu.
0: Wajar dong, wajar.
1: Oke, okay, kalau misalkan teman-teman nih, teman-teman Jian lagi denger, teman-teman sekolah, guru-guru lagi denger Jian sekarang nih, atau lagi nonton Jian, Jian pengen bilang apa tuh ke mereka tuh, ke kamera?
0: Aku mau bilang ke teman aku, jangan, please jangan tarik kerudung aku lagi.
1: Ditarik kerudungnya ya tadi ya. Oh gitu. Terus kalau guru-guru lagi nonton Jian, mau ngomong apa guru-guru?
0: Makasih ya Ibu, soalnya udah bangga ke aku.
1: Oh Teh Indri.
0: Teh Indri, makasih udah ajarin aku Al-Quran.
1: Guru ngaji ya. Guru ngaji Jian ya. Oke, kalau dari Mas Rio, harapannya tentang Jian dan juga karya Jian ya?
2: Iya, untuk Jihan karena ini bertalenta sekali, ya mudah-mudahan kedepannya konsisten dengan apa yang dia capai, menjadi penyanyi dan aktor, maka latihannya harus digembleng lagi,
1: dikencengin
2: lagi latihannya, karena dia tiap hari latihan nangis, dia tetap latihan.
1: Tetap latihan nangis.
2: Dan pastinya tinggal tunggu waktunya aja dia menjadi artis yang besar.
1: Amin, amin, amin.
2: Karena sudah punya dasar yang kuat.
1: Oh,
2: secara talent itu
1: iya, kuat iya. Banget ya. Siapa tahu nanti bisa ikut idol gitu ya.
2: Iya,
1: amin. Amin, amin. Nanti kalau misalkan udah jadi idol, jangan lupa.

0: main kesini lagi.
1: Yake.
0: Pastinya
1: pasti
0: gitu.
1: Dong.
0: Nah, kalau misalkan pada mau dengerin lagu Jihan nih, bisa di mana Jihan?
1: Bisa di semua apa ya?
2: Platform.
1: Kayak apa?
2: Platform.
1: Platform ya.
2: Spotify.
0: Spotify, ya, YouTube.
1: YouTube, TikTok, apa lagi ya?
0: Oh, TikTok bisa dengerin. Oh, TikTok keren-keren.
2: IG.
0: IG,
2: Facebook.
1: Facebook ada?
2: Ada.
1: Oh.
0: Jerry juga bingung, ada ya Facebook. Terus jangan lupa dipakai soundnya Jihan di TikTok, di konten-konten. Mm-hmm. Biar cepet viral lagunya. Gitu. Mm-hmm. Oke, teman Prodo, kalau gitu udah gak kerasa banget. Hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng sama Jihan dan juga Mas Rio di pagi hari ini. Semoga banget Jihan cita-citanya tercapai.
1: Amin.
0: Dan balik lagi ke sini udah keren banget, dan mungkin nanti ada lagu-lagu berikutnya karena udah dikontrak 24 lagu ya.
2: Iya.
0: 24 lagu, dan juga semoga nanti lagu-lagunya bisa didengerin sama teman-teman Produa semua seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Amin. Oke, kalau kayak gitu kita harus pamit dulu.
2: Iya.
0: Jadi
2: terima kasih
0: mungkin Mas Rio. Jihan, ada yang mau disampaikan lagi?
1: Enggak.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Oke, Mas Rio ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Cukup.
0: Oke, kalau gitu. Yes. Oke, kalau kayak gitu kita harus pamit dulu teman Produa. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar Produa kesayangan kamu dimanapun itu, oke?
1: Dadah.
0: Saatnya kita pamit dulu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Ibon Pradua, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin mendatangi langsung rumah keluarga di Cikarang Timur, Bekasi. Dalam kunjungannya, ia menyampaikan duka mendalam dan menyerahkan kompensasi dari KAI bersama PT KCI. Kompensasi yang diberikan mencakup bantuan pendidikan untuk anak almarhumah yang memang saat itu masih duduk di kelas 6 SD. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas kembali menjadi sorotan setelah disebut sebagai salah satu tim SAR terbaik di dunia. Pengakuan ini tak lepas dari kemampuan respon cepat, profesionalitas tim hingga peralatan yang mumpuni dalam menangani berbagai operasi penyelamatan. Dalam laporan media internasional seperti The Wall Street Journal, kemampuan tim SAR Indonesia dalam menangani operasi penyelamatan skala besar termasuk di kondisi ekstrim yang penuh tantangan. Basarnas juga bahkan pernah masuk jajaran top global dan disejajarkan dengan tim SAR negara maju.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: 92,1 Pradum Tanjung Binan, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ulan yang hadir nemenin kamu hari ini sampai nanti di jam 2 ya. Hari ini hari Sabtu teman Pradua, tapi Ulan balik lagi tuh nanti jam 3-nya untuk update-in di top 20 hits mancanegara. Kalau nanti di jam 2 sampai jam 3 kamu bakalan sama Nura lagi di top 20 hits Indonesia. Kalau sekarang kita ngapain ya Lan? Kita mulai dulu dari Sulit.
1: Sulit, susun lagi hits.

Biar kamu makin happy itu mempera dua, ikutan nyusunin lagu yang udah Ulan siapin. Ini totalnya ada 10 lagu, nanti kamu tinggal acak-acakin sesuai dengan selera aja. Tapi ingat kalau waktu kamu tuh cuma sampai jam 11 guys. Kayak biasanya kita bakal putar hasil susunannya di jam 11 sampai jam 12. Nanti aku juga bakal spill satu-satu lagunya ada apa aja ya. Yang pengen nyusunin lagu, kamu boleh ingat-ingat dan catat dulu mungkin nomor kita di WhatsApp 0811 77 79 210, Instagramnya Pro2TPI, duanya angka, dan satu lagi di aplikasi RRI Digital. Jadi aku bakal nungguin postingan kamu sebelum jam 11 di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

RRI Pradum Tanju Binang Hits Music Station Top Pradua. Santai siang, sulit susun lagu hits. Langsung aja deh, ulang kasih tahu dulu untuk lagu-lagunya ada apa aja. Boleh, kamu langsung keep nomornya juga boleh guys. Jadi gak perlu inget-inget judul sama penyanyi ya. Males ngetik, mungkin mager nomornya aja. Aku langsung ke nomor 1 dulu, Top Pradua. FYI, untuk 1 ini 1, 2, 3, 4 nih ya. Nomor 1 sama nomor 3 itu adalah lagu yang ada kini-kininya, tapi kini yang berbeda. Kalau aku rasa sih, kini yang ini banyak orang yang mau.

Semoga kamu sampai di kininya cinta terakhir dari Ari Lasso ya tahun kedua. Amin. Anda nomor 2-nya guys. Aku punya lagu dari Shawn Mendes, kita nostalgia ke zaman-zaman dia kayak masih ABG-ABG gitu. Imagination.

Apakah ini semua hanyalah kehaluan aku aja? Shawn Mendes di nomor 2 atau nomor 2 Imagination. Nomor 3-nya nih, ini dia. Aku rasa kini yang ini tuh mungkin bikin kamu menghindar atau kamu harap jangan sampai.

cerita cinta dari Glenn Fredly tuh nomor 2. Gak ada yang mau sih dengan sebuah perpisahan ya guys. Tapi memang udah hukum alamnya, kalau kita bertemu pasti akan berpisah. Ini lagunya dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta di nomor 3 guys. Dibungkus 4 ada Justin Bieber, What Do You Mean?

Alright ya, itu dia tuh nomor 2, 1, 2, 3, 4 udah aku spill lagunya ada apa aja. Tinggal kamu nyusunin, dikip dulu nomor berapa ya guys. Nanti sisanya aku terusin lagi. Enjoy dulu sama lagu-lagu yang aku siapin buat kamu di santai siang sulit susun lagu hit.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh

orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
3: Berarti udah

RRI Pradana Tanjung Pinang Hits Music Station. Alright, Om Pradua, kita lanjut lagi. 1, 2, 3, 4 tadi udah launch spill ya. Lagunya ada apa aja? Kita lanjut ke nomor 5 nih. Nomor 5-nya aku siapin setelah tadi 4 ada Justin Bieber, What Do You Mean? Ini versi Indonesianya sih itu, Om Pradua, kalau menurut aku ya. Dari Noah dengan Ada Apa Denganmu.

Ya, Noah dengan Ada Apa Denganmu ini lantar di nomor 5 guys. Diikutin 6 ada Coldplay. Seru-seru banget kan lagunya. Kali ini untuk Coldplay aku siapin yang Fix You.

Coldplay Fix You, lagunya Ulantara di nomor 6 tahun Pradua. Nah, 7. Setar masuk lagu yang bikin nostalgia ya, dari Maha Dewi tahun Pradua. Sumpah deh, sumpah I love you.

Bener-bener gak bisa banget ya kalau udah kayak kebawa-bawa, kemana-mana inget dia, apa-apa inget dia gitu kan. Kayak bener-bener, aku tuh secinta itu ya sama kamu gitu. Sumpah I love you dari Mahadewi di nomor 7 ya tahun pra 2. Oke, segitu dulu. Ingat untuk kamu yang pengen nyusunin lagunya di WhatsApp kita 08 0811 77 79210, Instagram Pra2 TPI2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Gabung aja di live chat ya sama Pra2. Oke, lanjut lagi nih biar tetap seru, enggak ngantuk nih kayak lagunya Roni Parulian, Pesona Sederhana.

3 lagu lagi nih yang harus kalian kasih tahu ke kamu Tom Broy 2 untuk disusunin 8, 9 dan juga 10. Kayaknya langsung aja deh biar enggak lama banget ya waktunya, kamu tinggal nyusunin. Waktu kamu juga tinggal 10 menit di Tom Broy 2. Jadi buruan deh. Nomor 8-nya kita ke lagu Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Just do

It's be a good night tonight, maybe karena ini adalah malam minggu ya tahun kedua. I got a feeling. Udah Lentaro ini lagu di nomor 8 ya, bisa kamu ubah sesuai dengan selera kamu aja. 9 siapin lagu Shilon Seven Skui. Judulnya yang kali ini betapa ya, bikin

Apa sih kira-kira yang bikin hati dan jiwa kamu tuh hancur ketika ngelihat dia ternyata udah gak sendiri lagi, Lan? Betapa banget nih Shilonse di nomor 9, guys. 10, Omi, cheerleader.

Ini salah satu lagu yang dulu tuh Ulan seneng banget dengerin Tom Pro 2 di kelas. Maaf ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya lagi jam kosong, bukan yang pas ada guru aku dengerin lagu, enggak dong. Tidak sopan ya guys ya, enggak gini gimana belajar ya tuh dengerin lagu sama dengerin guru. Ini lagunya Ulan taruh di nomor 10 Tom Pro 2, Omi Cheerleader. Langsung aja kamu tentuin pilihan kamu nomor berapa aja nih. Aku tungguin sebelum jam 11, kalau udah lewat jam 11 enggak bisa lagi ya guys. Biar enggak lemes-lemesan, kita dengerin lagunya Martin Garrix, Kuih.

92,1 Pro dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah masuk ke jam 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Resmi kita tutup. Kita tutup ya teman Pro 2. Gak ada lagi yang boleh ikutan gabung untuk nyusunin lagunya nih. Yang pertama join ada Rani. Halo, selamat siang Kak Ulan. Santai siang disulit susut lagu hits. Kenapa sih Kak Ulan gak masuk malam aja? Ini kan malam minggu. Iya, kan aku juga mau malam minggu, ya. Nggak tahu, emang udah jadwalnya aja nih Rani. Jadinya aku masuk siang deh. Besok juga aku masuknya pagi tuh. Nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Kalau gitu, lanjut lagi. Aku mau lagunya Shilon Seven yang Betapa, Shawn Mendes Imagination, sama Noah Ada Apa Denganmu. Makasih ya Kak Ulan, semangat siarannya. Jangan lupa senyum hari ini. Iya, kayak siapa ya ini, jangan lupanya. Makasih udah ikutan join ya Rani. Next lagi ada dari Dika. Hai Dika. Dika, kata Dika bilang Kak Ulan aku cuma mau dua lagu aja deh. Mau lagunya Justin Bieber yang What Do You Mean, sama Mahadeo yang Sumpah I Love You. Boleh, bungkus ya. Next lagi ada Anjas Moro. Assalamualaikum. Salam santai siang Kak Ulan cantik. Waalaikumsalam. Siang juga Anjas ganteng. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau mendung manja. Padahal tadi jam 9 itu panas banget Kak. Check sound Kak Ul. Wuih. Rawr. Kalau di kita nih juga sama sih, cerah-cerah panas gitu loh Anjas. Kalau kamu kan tadi cerah panas sih, ternyata udah mulai mendung manja. Enak sih kalau gitu. Gas susun lagu hits biar ngojol hari ini makin semangat. Pesan nomor 86 sama 2 ya Kak Ul. Semangat siarannya Kak Ulan cantik, saya ada bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Amin. Makasih juga doa baiknya ya Anjas. Semangat ngojolnya, semoga hari ini tembus 500.000. Amin. Tembus lah ya di hari Sabtu nih weekend. And then satu lagi nih dari, bentar Ulan cek dulu namanya. Andi. Halo Andi, selamat siang. Assalamualaikum Kak Ul. Waalaikumsalam. Santai siang, nyusunin lagu ya. Aku mau lagunya Ari Lasso aja deh, Cinta Terakhir. Makasih ya Kak Ul. Oke, bungkus. Kayaknya segitu dulu tahun Pradua. Walaupun ada beberapa lagu yang jadinya gak kepilih ya, tapi it's okay. Langsung aja kita ke nomor 1 sesuai dengan urutan yang join. Ini adalah lagunya Sheila on Seven dengan Betapa. Kalau dengerin lagu ini tuh kayak inget dia deh. Inget dia yang kayak gunung gitu. Susah untuk digapai dan gak mungkin kan kalau dimiliki.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya, ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6. Sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

Yes, welcome back. Santai siang di Sulit Susun Lagu Hits Tompre 2. Thank you udah bantu nyusunin lagu yang udah Ulan siapin tadi ya. Setelah diacak-acakin sama kamu, lagunya jadi kayak gimana? Urut aja, kita boleh rekap dulu Sky. Skuy. Lirik yang pertama, Rizky Launcher Event Tompre 2 dengan Betapa, diikuti Shawn Mendes dengan Imagination. 3, ada-ada apa denganmu dari Noah. 4, What Do You Mean Justin Bieber. 5, Mahadewi dengan Sumpah I Love You. 6, ada I Got A Feeling dari The Black Eyed Peas. 9, Fix You Coldplay. 8, ada lagu dari Omi dengan Cheerleader. 9, Cinta Terakhir dari Ari Lasso. Dan barusan kamu dengerin lagunya Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta, di posisi 10. Sampai jumpa lagi di Sulit selanjutnya, hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 Tompre 2. Karena masih ada beberapa lagu yang bisa aku puterin, aku lanjut ke lagu yang uhuy-uhuy deh, yang bisa bikin kamu jadi makin happy.

Zaman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

RRI Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station Tuan Pradua. Santai siang, Wula masih nemenin kamu sampai nanti di jam 2. Sampai lupa aku tuh harusnya siaran sampai jam berapa ya? Sampai jam 2 aja. Tapi nanti sebentar lagi nih kita bakalan dengerin Kui Belajar Bahasa Internasional bersama Ko Charlie Tuan Pradua. Jadi Ulan minggir dulu ya. Ntar kamu simak aja sambil-sambil temenin kamu yang lagi makan siang atau apapun itu deh. Semoga kegiatan kamu hari ini lancar semua ya guys. Happy weekend.

0: balik, udah gajian. Eh tapi ada utang kemarin, pesen dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini, sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian, traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini, nah cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, oke. Ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Magnetisme 20,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: Wow, rame banget guys.
1: Ini kita bertiga.
2: Jarang-jarang KBBI bertiga.
1: Cakep. Oh, bukan pantun.
0: Bukan.
1: Oh,
0: bukan. Bukan.
2: Kok jadi
0: pantun?
1: Jarang-jarang kita bertiga.
0: Lalu? Itu kan gitu tadi.
1: Sekarang
0: gitu
1: kita nadanya. Bertiga. Nah,
0: apa iya. sih?
1: Kasih pantun.
2: Minggu dong, depan kak. Kita tidak bertiga.
1: Karena kita sendiri-sendiri minggu depan. Enggak sih, kita berdua.
0: Aduh, tolong kok cari. Tolong, 2-3 kucing berlari. Tolonglah, gak usah ngomong lagi. Oke,
2: kita sekian KBBI untuk minggu ini. Udah ya, langsung kayak gitu.
0: Sebelum guys, baru salam nih. Hai teman berdua, aku Adele.
1: Aku Angela.
2: And I'm Charlie, we are in KBBI.
1: Good, belajar bahasa internasional.
2: Our English lesson.
0: Yes.
2: Karena saya hari ini bawa pawang, saya suruh Angela. Apa? Biar topik yang dibahas tuh agak bermanfaat.
0: Oh gitu.

0: Nggak ya? Tentang yang sedih-sedih.
1: Oh iya benar kan? Karena aku termasuk orang yang siap menjadi independent woman, yang satunya masih galau, stuck.
2: Life itu harus balance.
1: Hah? Jadi buktinya makanya hari ini kita ketemu supaya balance gitu deh. Nah,
0: iya.
1: Tapi aku enggak mau ya galau,
0: satu
1: tolong.
0: Satu lawan dua saya.
1: Aduh sakitnya.
2: Oke, manis. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa sih, Coach Charlie?
0: Iya, yes. Kita mau bahas sesuatu yang menjadi pusing banyak teman-teman yang belajar bahasa Inggris.
1: Apa itu?
0: Tentang verb, kata kerja yang past tense.
1: Oh iya.
0: Nah, itu udah masuk grammar ya. Yang
2: aku pengen.
0: Ih, aku pengen benci lo kayak pasti kayak gitu kan, semua langsung udah mulai mental block.
1: Yang harus dihafal tuh yang regular atau irregular sih?
2: Kamu diam deh, aku tuh paling gak suka tuh. Karena tuh kayak regular ya. Aduh, grammar lah, inilah.
1: Iya,
2: kayak ya udah sih.
0: Padahal dia kayak cerita dari kemarin bahas grammar terus loh. Gue sama Angela tuh bahas grammar terus.
1: Model. Oh iya, makanya Del jangan galau.
0: Bahas punctuation. Kalau sama Adele, bahasnya tuh langsung pemakaian conversation. Ya,
2: iya, karena
0: gitu.
2: Karena I mean kayak ketika kita mau ngobrol ya udah, kayak kalau ke grammar tuh aku bakal mikir ini seharusnya habis itu berarti aku gini ya. Ya tapi bukan berarti grammar tuh enggak penting ya.
0: Betul.
1: Yeah. Benar.
0: Tata bahasa tetap penting.
2: Iya. Mm-hmm. Tapi kalau aku terlalu mikirin grammar tuh kadang aku langsung kayak
0: enggak ngomong
2: serius. Oke. Aduh, ini pasti grammar-nya salah.
0: Oke. Okay. Jadi tadi ada Angela sempat nanya yang dihafal itu irregular verb atau regular verb? Yang dihafal itu irregular.
1: Irregular.
0: Karena yang regular gampang. Regular kan beraturan, tinggal tambah dia atau ed.
1: Benar sih.
0: Yang tidak beraturan ini yang gimana? Kadang dia jadi eat at eaten.
1: Oh iya. Begin.
0: Sing seng sang.
1: Sing seng sang.
0: Samsung salah.
1: Ring reng rang.
2: Tidak boleh ya.
0: Nanti ditutup aja lah ya.
1: Iya, itu pokoknya. Tapi kalau ini kayak itu sih aku pernah sempat salah baca. Aku bacanya read padahal kan read ya. Baca.
0: Iya, correct.
1: Itu tuh maksudnya kayak yang kayak gitu aja bisa bikin. Corrected.
0: Ya, kah itu peraturan tuh berarti kan tambah
1: peraturan benar-benar.
0: Jadi yang beraturan gampang, kalau dia berakhiran e tinggal tambah d, kalau dia tidak ada e tambah ed. Kayak lift jadi lift.
1: Iya, jadi tinggal tambah ed lift, atau d.
0: Iya, corrected.
2: Nah,
0: oke.
2: Okay. Udah lagi kalau dulu yang ini serius.
0: Yeah, oh iya. Selalu ya.
2: Selalu.
1: Makanya Del jangan galau terus.
0: Jadi kalau cowok bilang sama kamu I loved you.
2: Itu aku tahu kalau gitu.
0: Kan dia langsung apa? Aku kan?
1: Tahu kalau regular sih.
0: Ya, okay. I missed you.
1: Berarti
0: ya dulu kangen, sekarang enggak.
2: Sekarang udah enggak gitu ya.
0: Gitu loh. Jadi enaknya belajar bahasa Inggris kan sebetulnya itu. Jadi di saat kita baca kata kerjanya, kita tahu contohnya my mom was a teacher. Nanti dia bukan guru lagi.
1: Ah iya,
0: my mom was a teacher. Okay. My father was rich.
1: Was rich.
0: Berarti bapaknya udah gak kaya.
1: Berarti sekarang udah bangkrut.
0: Bisa jadi gak kaya dulu maksudnya.
1: Yeah. Oh iya. Bangkrut aja bro.
2: Udah pensiun.
0: Iya, jadi kayak is M sama R. Dia irregular. Jadinya was sama were.
1: Was were.
2: Oh iya.
0: Kita hari ini baca kata kerja yang keduanya aja dulu.
1: Oke. Okay.
0: Yang ketiganya nanti. Oke. Okay. Yang kedua itu yang tadi regular kan D tambah D sama ED. Yang biasanya teman-teman itu bingung adalah kapan sih yang ketemu Y diganti IED?
1: Betul.
0: Kapan sih ketemu Y tapi dia langsung tambah ED?
1: Nah itu tadi yang sempat pengen aku tanya. Biar teman pro 2 juga tahu.
0: Membaca pikiran.
1: Walaupun aku tahu sih.
2: Nggak, maksud aku biar juga kalau misalnya kita ngetik tuh nggak
0: ya,
2: kosong banget ya,
1: bener,
2: gitu.
0: Jadi gampang. Yang Y apabila melihat kata huruf huruf di depan Y itu apabila dia vokal berarti dia langsung tambah ed.
1: Ed, oke.
0: Okay. Enjoy jadi enjoyed.
2: Oke, okay, stay.
0: State langsung tambah ed.
2: Tapi kalau pronunciation-nya tetap
0: state. Ya, state.
2: D-nya tuh tetap kedengaran dikit.
0: Kan, ya.
1: Iya, okay.
0: Ya, enjoy.
2: Enjoy.
0: Ada
1: enjoyed.
0: Ya, gitu. Oke. Okay. Tapi gitu ya. Kalau Y-nya ditemenin dengan huruf sebelumnya itu konsonan, dia Y-nya ganti I tambah ED.
2: Oke, okay, study.
0: Studied, iya.
1: Oh, study. Iya, gitu jadi IED ya, study.
0: IED gitu. Dia jadinya IED.
1: IED benar-benar.
0: Kayak play.
2: Oh iya, play.
0: Play kan langsung play.
2: Yeah.
0: Karena dia
2: play.
0: A, A-Y. try.
1: Try.
0: Karena R, jadi try. IED.
1: IED.

0: Reed
1: gitu kan, carry.
2: Oh iya, carry.
1: Jadi carry.
0: Iya ya, kok iya juga ya, iya lagi.
1: Ya, yeah, jadi rumusnya seperti itu.
2: Oh, jadi tinggal kita
1: konsonan
2: tuh lebih murungnya aja ya.
1: Konsonan dan vokal. Ya.
0: Jadi kalau misalnya depan Y itu yang huruf vokal, tinggal tambah ED. Tapi kalau konsonan IED.
1: Like Y-nya that, like ganti that. I tambah ED. Gitu.
0: Mak, 100 sih Sleni nilai aku.
1: Okay,
2: kita bisa masuk kursus lagi gak?
0: Bisa gitu. Sih, kita bisa langsung terbang ke England sih.
1: Oh, oke. Okay. Mari.
2: Kalau Charlie kan baru ilmu tipis ini udah lagu nih. Oke, next apa lagi sih, Kong?
1: Yang next adalah yang biasanya tuh itu hurufnya double atau single sih?
3: Double and single.
0: Stop.
1: Ah, stop. P-nya satu atau dua sih?
0: Satu jadi dua.
1: Satu jadi dua. Oke, okay, jadi kalau satu vowel, satu konsonan, dia belakangnya P-nya jadi dua.
0: Oh gitu.
1: Kayak bed jadi betted, permit jadi permitted.
0: Oh.
1: Commit jadi committed.
0: Oh iya sih.
1: Preferred kan. Jadi preferred.
2: Tapi kalau untuk meaningnya itu sebenarnya sama.
1: Sama, karena dia cuma jadi lampau.
2: Oh, yang lalu berarti.
1: Iya, ya. Not jadi nodded, rip jadi ripped.
2: Like not itu sebenarnya kayak kamu jadi not itu sebenarnya dia udah ngelakuin kalau ada
1: ini. Yes, correct. Iya. Betul.
2: Tapi kalau sekedar not doang itu ya udah terbang di catat.
1: Benar.
2: Oh, itu ya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ken, cool.
0: Okay. Bisa.
1: Okay. Bisa ya.
0: Menarik.
1: Nanti
0: menarik.
1: Masuk kita kuis ya setelah lagu ya. Oke, kita akan kuis tentang regular verb dan irregular verb. Oke?
2: Oke.
1: Yep, after the song, let's have some quiz, people.

0: Ketahuan lah Angela, jangan jika lanjut lagi nanti si Adele makin galau nanti. Nanti dia heartbroken.
1: Kebanyakan galau sih Del. Ya, jadilah independent woman.
0: Shallow, shattered emotionally.
2: In real life.
0: Oh, in real life.
2: Ini konten doang komunisnya.
0: Oh berarti ini on stage ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ini sebenarnya fake situation, okay?
0: Okay. Situationship.
2: Thank you Coach Charlie ya, karena kita jadinya kayak ya lebih tahu lagi, lebih ingat lagi.

0: progress.
1: Kalau gitu aku kasih
0: bukan
1: ini.
0: Bukan perfect, tapi make progress.
2: Okay.
1: Practice make progress. Dash Charlie. Woi, kan masih ingat nih tanda set. Apa sih
0: tanda set?
1: Tanda hubung.
0: Tanda pisah.
1: Itulah pokoknya teman berdua.
0: Okay,
1: thank you.
2: Ikan cucut makan nasi.
0: Sekian saja.

kasih sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Praden Tanjung Pinang Hits Music Station Top 2. Setelah tadi kamu udah seru-seruan di KUI belajar bahasa internasional, ada Angela Adele dan juga Coach Charlie ya. Sekarang lanjut lagi Ulan updatein kamu dari dunia olahraga. Kita ke Indonesia lawan Korea Tom Pro 2 di Uber Cup. Ini sebenarnya itu head to head banget dan sama-sama kuat ya. Jadi untuk tim Indonesia melawan Korea Selatan dalam semifinal Uber Cup 2026 di Core Forum, di Core 2 Forum Horizons ya. Ini head to head Indonesia lawan Korea di Uber Cup dan Indonesia lolos ke semifinal Uber Cup 2026 setelah mengalahkan Denmark dengan skor 3-1. Kalau Korea Selatan, dia mengalahkan Taiwan sama-sama skor 3-1 ya Tom Prado di babak perempat final. Dan baik Indonesia sama Korea Selatan nih beberapa kali berduel di Uber Cup dan semifinal nanti akan jadi pertarungan ke-9 untuk kedua tim. Dalam 8 pertandingan sebelumnya di ajang Brogu ini, Indonesia dan Korea sama-sama kuat dengan berbagi 4 kemenangan. Nah, dari tahun dulu-dulu banget nih ya, 1990 gitu tahun per 2 sampai sekarang ini, duel pertama Indonesia lawan Korea di Uber Cup ini tercipta di edisi 1992 di Malaysia. Duel ini di babak semifinal dimenangkan sama Korea dengan skor 4-1. Terus 2 tahun setelahnya Indonesia membalas kekalahan ini ya dengan skor 4-1. Terus ketiga kalinya secara beruntun Indonesia dan Korea ini bertemu di semifinal Uber Cup di tahun 1996. Hasilnya Indonesia 4-1 ya, menang Indonesia. Keunggulan Indonesia atas Korea di Uber Cup ini berlanjut sampai di tahun 1998, menang 3-2 di babak grupnya. Nah, terus

Didominasi pertempuran di awal 90-an, Indonesia berbalik kalah dari Korea di awal 2000-an, sayangnya ya guys. Di Piala Uber 2004, Indonesia kalah 1-3 dari Korea, terus tumbang juga 1-4 di babak grup Uber Cup 2014. Dan Korea berbalik unggul dalam rekor pertemuan dengan Indonesia di Piala Uber 2016 setelah menang 3-0 di babak perempat final. Selanjutnya nih, tim Merah Putih baru bertemu kembali dengan Korea Selatan di semifinal Uber Cup 2024. Kali ini Indonesia menang 3-2 atas Korea Tuan Pra 2. Makanya mereka ini sama-sama kuat. Nanti tuh di babak perempat final kira-kira kayak gimana, kita doakan semoga atlet-atlet kita bisa membanggakan Indonesia ke depannya dan tidak mengecewakan hasilnya tahun peradua. Tapi menurut aku sih apapun hasilnya, kita tetap apresiasi sih untuk atlet kita yang udah berusaha.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang.

0: status pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan. Bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya. Tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Saya, 좋아하는 랜덤 게임.

Ulan kira bakalan jadi hujan tau Pradua. Tadi sempat mendung banget di jalan tempat ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Tapi ternyata cuma lewat aja. Ini sekarang udah cerah-cerah aja tuh tiba-tiba. Oke deh, semoga apapun cuacanya mendukung moodnya kamu, semangatnya kamu untuk ngejalanin hari ini tau Pradua di hari Sabtu. Guys, kemarin tuh Ulan sempat bahas ya soal kasus wasit yang curang gitu waktu pertandingan apa ya, lo lupa. Tapi kan kabar terbarunya kemarin dia udah mundur gitu. Nah cuman nih Cristiano Ronaldo loh, CR7 merespon tudingan yang ramai menyebutkan kalau

Nasor ini tuh menang di Saudi Pro League karena dibantu sama wasit. Nah, jadi sorotan negatif mengarah ke Ronaldo dan Al Nassr, khususnya setelah pertandingan melawan Al Ahli yang berlangsung hari Kamis kemarin tanggal 30 April. Nah, sederet pemain Al Ahli itu menyatakan wasit berat sebelah dan seolah-olah tuh udah mempersiapkan gelar juara untuk seseorang. Ivan Toni dan juga Galeno, ini adalah dua pemain yang cukup keras yang melontarkan kritikan ini. Toni menyebutkan ada seseorang yang diuntungkan dengan keputusan wasit, walaupun dia tidak menyebutkan nama. Komentar Toni dipersepsikan mengarah kepada Ronaldo. Sementara Galeno menyatakan pihak official yaitu pertandingan seperti ingin menyerahkan trofi kepada seseorang. Sama seperti komentar Toni, Galeno tidak menyebutkan nama. Ronaldo juga merasa gerah dan memutuskan, ah ini gak bisa nih, aku harus ngomong nih, aku harus pick up gitu kan, menanggapi tudingan-tudingan yang mengarah ke dia. Jadi dibilang sama Ronaldo tahun kedua, saya pikir ini tidak baik untuk liga, semua orang mengeluh, ini sepak bola, ini bukan perang. Kita tahu kita harus berjuang, semuanya mau menang, tetapi tidak semua bisa. Nah, bintang gaek ini menyatakan bakal memberi komentar lebih lanjut di akhir musim. Menurutnya, apa yang terjadi sekarang ini tuh tidak mencerminkan liga yang epic dan bisa bersaing. Nah, Ronaldo menegaskan keinginannya untuk membantu Al Nassr meraih gelar untuk kali pertama sejak tahun 2019. Nah, sekaligus memastikan trofi liga pertama di Arab Saudi sudah hijrah dari Inggris dari akhir 2022. Teman peradua.

kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan

Kamu lagi dengerin Pradum Tanjung Pinang Hits Music Station Tawang Pradua, walau masih nemenin kamu sampai nanti di jam 2. Ini sekarang udah hampir ya. Kali ini aku masih mau updatein kamu dari dunia olahraga, guys. Kalau ngomongin soal dunia badminton tuh emang gak cuma satu piala ya. Tadi setelah Uber Cup, kali ini kita ke Thomas Cup 2026. Kalau yang satu ini udah memasuki babak semifinal di Horens, Denmark. Dan ini adalah 4 tim yang lolos ke semifinal Thomas Cup 2026. Apakah Indonesia termasuk di antaranya? Di sesi yang kedua diadakan hari Jumat ya, hari Jumat 1 Mei. Berarti semalam, dan Prancis sama Denmark itu berhasil lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan lawan-lawannya. Sedangkan di sesi sebelumnya, China dan India yang berhasil melenggang ke semifinal. Jadi Prancis lolos ke semifinal Thomas Cup 2026 setelah mengalahkan Jepang dengan skor telak 3-0. Prancis kembali sukses memainkan strategi 3 tunggal main duluan di laga ini dengan kemenangan Christo Popov, Alex Lenier, dan Thomas Junior Popov. Denmark sendiri berhasil menuju ke semifinal setelah menaklukkan Thailand dengan skor 3-1. Dan kemenangan Andreas Antonsen atas Kan Lafut Vtidas jadi pembuka jalan Denmark dalam peradua. Setelah itu 2 poin lainnya dipersembahkan sama Kim Astrup dan Anders dan juga Matthias Christensen dan juga bersama rekannya Daniel Lungard. Ya, Thailand ini merebut 1 poin lewat Panichapon Teraratsakul yang sempat membuat kedudukan jadi 1-2. Hasil serupa juga dilakukan sama India. India tuh mengalahkan Taiwan. Skornya telak banget 3-0 ya. Jadi intinya tahun peradua, daftar tim yang lolos ke semifinal tidak ada Indonesia, karena cuma ada India, China,

Percayalah sama Pradua, Ulan udah harus pamit banget sekarang. Yes, tapi gak apa-apa, nanti di jam 2 kamu sama Nura, terus jam 3 aku balik lagi tuh di top 20 hits mancanegaranya. So enjoy dulu untuk sama Nura abis ini di top 20 hits Indonesia. Pamit dulu ya. I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girl shit, huh? Get loose. Well, here's a little preview.

0: on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top Credit Card Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Yo yo yo yo Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Happy banget Nora siang hari ini. Kenapa bisa happy Nora? Iyalah, namanya awal

0: bulan, beda lah vibesnya. Tapi kalau belum gajian gak happy-happy juga sebetulnya, ya kan. Tapi ya udahlah ya, mumpung teman-teman Pro 2 juga baru pada gajian mungkin ya. Jadi Toro juga harus happy gitu lah untuk di minggu ini. Ya seperti biasa, Nurul akan updatein kamu teman Pro 2 dengan 20 lagu yang lagi hits di minggu ini di awal bulan Mei ini. Yuhu, bulan Mei itu bulannya siapa ya? Aduh, gak hafal zodiak lagi. Yang hafal zodiak tuh Angela tuh, ngerti tuh begitu ya. Nurul gak ngerti. Dan kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita mulai dari posisi lagu yang sebenarnya posisinya ini kebalik aja. Posisi 20 dan posisi 19 kebalik aja dari minggu lalu ya. Ya pasti pada ingat gak lagu siapa ya yang posisi 20, lagu siapa ya yang posisi 19 di minggu lalu. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari posisi 20.
1: This is number 20.

posisinya ketukar saja teman Pro 2 ya, 19 dan 20. Di posisi 19 untuk di minggu ini ada Lihat Kebunku dari Aku JJ. Terus Aku Berjanji dari Fabio Asher ternyata harus ada di posisi terakhir di minggu ini. Yo, ini loh, kenapa loh? Kenapa orang-orang yang udah berjanji-berjanji itu kemana? Udah hilang, udah asing. Yang memberikan kamu janji, aku akan setia sama kamu, alalala. Males banget, asli dah, males banget ya. Nah, itu dia teman Pro 2 untuk di posisi 19 dan juga posisi 20 minggu ini. Kita langsung gaskan aja lanjut lagi ke posisi 18. 18.

posisi 17 baru aja kamu dengerin lagu-lagu orang yang udah berusaha, terus ujung-ujungnya kayak ya udah pasrah gitu. Tapi setidaknya udah berusaha ya, beda sama yang udah pasrah duluan belum berusaha. Yes. Itu dia teman Pradua untuk di minggu ini, lagu ya sudahlah ada di posisi 17, turun atau naik. Ini turun sih guys ya, karena minggu lalu ada di posisi 16. Dan untuk di posisi 18. Cepet amat ke 12. Di posisi 18 ya teman Pradua, ini juga harus turun satu peringkat, EA dari Dia, lagu yang asyik banget didengerin pagi-pagi, nambah mood booster banget teman Pradua. Tapi ternyata sayang harus ada di posisi 18 untuk di minggu ini. Tapi ya sudahlah, kita lanjut lagi ke lagu orang-orang yang berusaha jadi pahlawan, ada di posisi 16. 16.

seseorang yang menganggap pasangannya itu segalanya, walaupun ya pasangannya itu banyak kurangnya, tapi dia tetap bisa menerima apa adanya. Jadi sweet banget sebenarnya lagu ini, makanya wajar ya dijadiin soundtrack untuk ya orang-orang yang memiliki hubungan asmara, kisah percintaan yang indah. Tapi untuk yang jomblo seperti mendengar, gak mau bilang kayak Nura dong ya. Ya untuk orang-orang yang jomblo seperti kamu mungkin akan panas mendengar lagu ini ya. Tapi ya udahlah, semua ada waktunya kok guys. Kalau emang udah waktunya untuk kamu bahagia, untuk kamu butterfly era, nanti akan ada waktunya, oke? Okay? Tadi di posisi 16, Seria Aku Sebelum Hujan, lagu yang berusaha jadi pahlawan untuk orang lain. Get up banget. Ada di posisi 16 untuk di minggu ini, turun satu peringkat, sayang sekali ya. Kita lanjut lagi deh, ini ke lagu sama bucinnya seperti Everything You Are ini. Ini dia Alamat dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, posisi 14. 14.

Kamu masih dengerin Prodi FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih ada di Top Hits Indonesia barengan sama Nura, teman Prodi yang akan nemenin kamu tinggal ya beberapa menit lagi lah ya. Karena ini kita udah ada di posisi lagu 13 yang baru aja kamu dengerin, tak setara dari Virgaun, lagu yang sangat-sangat sudah memperjelas ya. Kalau seandainya hubungannya gak setara, udah stop gitu. Gitu. Jangan dilanjutkan, jangan dinail. Masih bisa kok kalau diperjuangkan. Iya, kalau berjuangnya berdua. Kalau cuman sendiri untuk apa, teman berdua? Ya, sadar, sadar. Ayo, dengan kamu melepaskan cinta yang tak setara, cinta yang tidak menghargai kamu, nanti kamu akan mendapatkan cinta yang seperti El dan juga Syifa Haju. Mau gak kayak gitu? Ya tapi walaupun mungkin kita gak nikahnya di Jakarta, di hotel mewah itu enggak, tapi setidaknya kisah cintanya gitu loh. Ya mirip-mirip kisah cintanya kan asik juga ya guys ya. Dan di posisi 14 tadi ada Lamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif yang harus turun satu peringkat dari posisi 13 di minggu lalu. Kita lanjut lagi ke lagu asikan selanjutnya, teman berdua. Asyik banget ada di posisi 12. 12.

banget ya, kayaknya banyak banget orang yang masih suka banget dan request lagu Senja Teduh Pelita. Sebenarnya nggak Senja Teduh Pelita aja yang ada senja-senjanya lah pokoknya ya. Emang senja itu indah teman Pro 2, indah banget. Apalagi kalau dilihat bareng dia. Oh. Oke, untuk Senja Teduh Pelita dari Magdi Essential saya ada di posisi 11 di minggu ini. Ya, naik satu peringkat guys, berhasil naik satu peringkat dari kemarin ada posisi 12. Kalau untuk spontan tanpa uhui tadi ada di posisi 12 untuk di minggu ini juga naik berhasil 2 peringkat aja sih memang. Tapi oke lah ya, ya kan? Kita lanjut lagi deh teman Pro 2. Kalau lagu, aduh Nura gak ngerti ya, lagu-lagu ini tuh makin kesini tuh kayak dari judulnya aja tuh udah langsung menggambarkan isi lagunya gitu loh teman Pro 2. Lagunya tuh langsung kayak judulnya ya, sorry, judulnya tuh kayak langsung menyindir kita gitu. Hati Memiliki Dia ada di posisi 10.

aja gurau dari Raimla Ode. Makin kesini lagu ini tuh makin Nora artikan kayak lagu yang ngasih semangat teman pro 2, ngasih apa ya, kehangatan, semangat untuk orang-orang yang mungkin lagi sedih ya. Tenang aja, setelah kesulitan itu juga pasti akan ada kemudahan ya. Setelah kesedihan akan ada kebahagiaan. Dan ternyata lagu ini juga terinspirasi dari salah satu ayat Al-Quran teman pro 2. Luar biasa sih Raim, keren banget kamu. Ingat kisah percintaannya juga loh teman pro 2 ya kan. Untuk kamu udah nonton film Komang, harusnya tahu gimana perjuangan Raimla Ode dan juga istrinya untuk memperjuangkan kisah cinta mereka. Gitu tuh, kalau cinta tuh diperjuangkan ya kan, bukan mengakhirkan hubungan terus asing-asingan. Oke, untuk di minggu ini sayangnya ternyata harus turun teman pro 2, 2 peringkat aja kok ya. Dari minggu lalu ada di posisi 7, terus juga Hatimu Milik Dia dari Arvian Dwi ini turun atau naik? Turun juga. Sayangnya turun juga 2 peringkat, dari minggu lalu ada di posisi 8, minggu ini posisi 10. Lagu yang sangat luar biasa menurut Nora karena dari judul yang saja itu sudah bener-bener kayak, ayolah sadarlah, hatinya udah gak untuk kamu lagi loh, apalagi sih yang mau kamu perjuangkan gitu ya. Kita lanjut lagi teman berdua ke posisi 8.

0: Kan becil kata Nura, lagu senja tuh lagi pada seneng banget gitu. Banyak banget ya request, pokoknya asalkan ada senja-senjanya gitu ya. Bahkan untuk di minggu ini lagu yang ada senja-senja tuh udah ada 3, teman berdua. Yang barusan kamu dengerin Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Ini juga Nura bilang asik banget, makanya dia bisa ada di posisi 7 ya. Dari minggu lalu ada di posisi 11. Ini tuh kayak ya menikmati kota, naik motor bareng si dia sambil ngeliat senja. Serunya. Tapi kalau udah asing gimana Nura? Ya kalau udah asing ya berarti lagunya beda lagi, Nadif ya. Kota ini tak sama tanpamu. Udah beda lagunya ya. Aduh, ampun ya, izin. Dan untuk di posisi 8, Flowers dari Adrian Khalif. Ini untuk orang-orang yang kagum banget sama keindahan dan juga kecantikan pasangannya. Semoga kamu para perempuan akan ada fase di mana kamu itu sangat-sangat dihargai sama pasangan kamu, sangat benar-benar dicintai sama pasangan kamu. Aminin dong. Yuk amin sama-sama yuk, bisa yuk. Dan tadi teman pro 2, Senja-senja Sudut Kota sudah ada di posisi 7. Kita lanjut lagi ke posisi 6.
1: Here is it, number 6.

Nura 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura di Top Hits Indonesia. Ya, 20 lagu untuk di minggu ini yang Nura update ke kamu, teman Pro 2. So, thank you untuk kamu yang masih setia dengerin di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Makasih banyak guys ya. Lagu yang barusan kita dengerin juga sedih banget. Soal ikhlas masih amatir, gak ada orang yang benar-benar ikhlas sama yang namanya kepergian dan juga kehilangan orang yang dia sayang, teman Pro 2. Dan kacaunya ya, lagu ini itu sangat-sangat menggambarkan tentang anak-anak yang jauh di perantauan terus gak bisa pulang, takut, khawatir ya. Dengar lagu ini Nura rasa makin rajin tuh pulang tiap tahun ya, nongki-nongki di kafe dikurangi biar bisa nabung gitu biar pulang ya. Tapi benar sih, setuju banget Nura untuk kita yang merantau, walaupun mungkin kalau dibilang gak ada biaya, Nura bukan berarti gak mau pulang. Nah kalau kayak gini nih yang sedih lagi guys ya, karena ada yang gak mau pulang karena emang gak mau pulang, bukan karena biaya gitu ya. Dan untuk orang-orang yang masih denial, mempertanyakan kemana diri dia yang dulu, itu ada dari Anggis Devaki di posisi 6 di minggu ini. Sayang banget turunnya lumayan sekali, karena di minggu lalu bisa juara 2 teman Pro 2 dan di minggu ini harus ada di posisi 6. Kita lanjut lagi ke posisi 4. 4. Ingat

kalau lagi dengerin lagu Pici Kota ini kayak berasa aku tuh kayaknya udah bisa move on lah, walaupun rasanya tuh kayak masih denial gitu loh. Jangan paksa rindu ataupun Pro 2, langsung dibales sama lagu sebelumnya dari Ivan Seventeen ya. Langsung dibales banget tuh ya, ya. Untuk di minggu lalu padahal dia ada di posisi 9, sedangkan di minggu ini langsung naik, meroket ke posisi 4. Kenapa dia bisa meroket? Karena banyak banget yang parodiin lagunya dia. Itulah ya, untuk netizen-netizen Indonesia gak pernah ketebak. Untuk tren-trennya tuh gak pernah ketebak guys. Kayak tiba-tiba tren, tiba-tiba viral gitu ya. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 4, dari minggu lalu posisi 9. Bahagia lagi juga dari Pici Kota, itu ada di posisi 3, berarti naik 2 peringkat teman Pro 2. Udah pada penasaran?

tahu siapa nih juara 2, siapa nih juara 1. Karena ya, untuk di minggu ini Nora emang enggak ada lagu barunya, teman Pra 2. Lagu baru no ada di minggu ini ya. Emang enggak ada. Jadi kira-kira siapakah yang menjadi juara di minggu ini? Tapi sebelum itu Nora, saya thank you sekali lagi untuk kamu yang masih setia dengerin di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nora pamit dulu. Enjoy dengerin.

0: Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
2: Naik dari 8 sampai
1: 1. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

nyimak ya. Lagu-lagu yang pengen aku spill ke kamu adalah lagu-lagu mancanegara paling populer, paling hits untuk minggu ini di top 20 hits mancanegara atau nomor 2. Jadi dari posisi 20 sampai pertama, nanti bakal aku kasih tahu ke kamu guys. Tapi sebelum kita mulai, kayak biasa dong, aku harus apresiasi dulu nih yang udah jadi juara di minggu lalu. Untuk pastiin juga kira-kira mereka tuh mempertahankan posisinya kah, tergantikan sama yang lain kah, atau bahkan keluar dari top 3 teman-teman. Langsung aja kita dengerin top 3.

ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Ya, berasa jadi juara 3 atau per 2. Kalau nomor 2-nya sesuai dengan nama ya, Heart to Heart. Enggak, salah. Itu juara 1. Juara 2 adalah Bruno Mars dengan Risk It All atau per 2 di posisi kedua di minggu lalu. Dan nomor 1 adalah Heart to Heart. Ruth yang jadi juara kita di minggu lalu. So, kira-kira mereka akan mempertahankan posisinya atau tergantikan sama yang lain, ntar kamu tandain ya. Nah, sebelum mulai itu nomor 2, Ulan juga pengen ingetin kalau kita punya satu lagu yang harus keluar, yang artinya akan ada satu lagu jadi pendatang baru. Siapakah yang harus keluar? Kita dengerin bareng-bareng.

0: Berapa kali ada di nomor 20 tak keluar-keluar. Rupanya hari ini gilirannya Tuan Pro 2 Mystical Magical harus keluar di posisi 20. Kalau gitu langsung aja kita mulai top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Hits Music Station. Ada Sayla dengan Channel di posisi 20 minggu ini. Sebelumnya ada di nomor 17 tahun per 2, artinya turun 3 tingkat. Waduh, ini berpotensi besar ya, bisa aja menggantikan Benson Boone untuk keluar dari chart kita. Di nomor 19 ada Ed Sheeran, Sapphire. Untuk lagu yang satu ini turun 1 tingkat dari 18 ke posisi 19. 18.

hits mancanegara. Dan nomor 18 minggu ini ada KSI nomor 2 with Gabriella. Ternyata berhasil naik satu tingkat. Berarti mereka tadi tukeran ya dengan Ed Sheeran. Ed Sheeran 18 ke 19. Dan KSI dari 18 ke posisi, dari 19 ke posisi 18. Membingungkan. Intinya mereka cuma tukeran posisi aja. Untuk nomor 17 minggu ini ada Kehlani, Fold It. Di posisi 17 turun 3 tingkat artinya. Karena sebelumnya lagu Kehlani itu ada di nomor 14 teman peradua. Jadi turunnya sampai 3 tingkat nih. Waduh, udah mulai masuk ke beberapa nomor calon-calon keluar ya. Karena kalau gak salah ulang itu di minggu lalu yang keluar itu nomor 17. Minggu ini nomor 20. Gak tahu deh minggu depan nomor berapa nih yang bakal keluar. Kita lanjut ke posisi 16. 16.

dari featuring Jennie Blackpink ya, dengan lagunya berjudul Dracula. Wow. Jujur dari sekian beberapa lagu Jennie, aku tuh paling seneng dengerin lagu yang ini guys. Ya dari yang sebelum-sebelumnya, enak-enak semuanya suka-suka juga. Kayak solo yang dulu pertama kali. Tapi dari semuanya, yang ini tuh irama yang paling gak ketebak. Dan kayak jarang banget orang bikin irama-irama kayak gini. Jadi follow featuring Jennie Blackpink Dracula akhirnya masuk ke top 20 hits mancanegara. Gak sabar juara ya Lan. Udah masuk di chart kita di posisi 16 tuan Pradua. Well see ya, kita lihat gimana performanya. Apakah lagu ini akan semakin naik dan juara? Kalau kamu suka, di request lagunya banyak-banyak. Kita lanjut ke posisi 15. 15.

Sif yang baru kamu dengerin The Fate of Ophelia. Lagunya harus turun 2 tingkat dari 12 ke posisi 14. Karena sih emang Ulan ngerasa untuk lagu ini udah mulai jarang ada yang request ya. Kalaupun ada yang request lagunya Taylor Swift, itu kebanyakan lebih ke yang Opalite. Mungkin Opalite naik, teman-teman, ntar kamu simak aja. Kita lanjut ke posisi 14.

14 ya, salah, ini udah nomor 13. 14 dari Taylor Swift nomor 2. 13 nya Justin Bieber. Desi, sama kayak minggu lalu guys, gak berubah. Jadi ya udahlah ya, kita langsung lanjut ke nomor 12 nya ada Blackpink, Champion. Ya, sayang banget nih, walaupun cuma turun satu tingkat. Untuk lagu Blackpink yang kemarin masuk ya di chart kita sebagai new entry, terus masuk ke posisi 12, posisi 11 di minggu lalu. Sayangnya bukan semakin naik, malah udah mulai turun nih. Satu tingkat aja sih, dari 11 ke posisi 12 sama Pradua. Karena nomor 11 ya direbut sama yang cowok-cowok itu, BTS. 11.

0: 2. Di nomor 11 ada BTS, Hey Swim, dengan lagu mereka yang jago banget di Billboard 100. Tapi kalau di chart kita baru sampai di nomor 11 nih guys. Walaupun kayak gitu, ini performa yang sangat bagus. Karena sebelumnya ada di nomor 16, yang mereka artinya berhasil naik sebanyak 5 tingkat. Untuk posisi 10 di minggu ini ada Alex Warren dengan Eternity, turun 2 tingkat dari 8 ke posisi 10. Kita udah masuk ke top 10 nih guys, berarti lanjut lagi ke nomor 9-nya. Ada siapa? Ini dia.
1: Welcome to the number 9.

0: ini ternyata ya lumayan lah ya guys, satu tingkat aja. Dari 10 ke posisi 9 dengan lagu mereka Work. Walaupun mereka tuh udah baru aja rilis B-side-nya untuk lagu Nona yang judulnya Rollerber ya. Roller. Aduh lupa ulan. Tolong maaf nih buat yang fans sama Nona nih. Aku yang aku ingat tuh cuman udah siap belum. Yaudah. Itu emang epic banget ya suaranya dari Nona. Tapi untuk kali ini Tompra 2 Work berhasil naik setingkat dari 10 ke posisi 9. Semoga performa mereka makin naik nih ke depannya. Next nomor 8 ada Olivia Dean dengan So Easy. Sama naik satu tingkat juga dari 9 ke posisi 8. Dan fun fact-nya guys, kali ini next setelah nomor 8-nya Olivia Dean, 7 sama masih dari Olivia Dean.
1: This is number 7.

Kamu lagi dengerin Peradun Tanjung Pinang Hits Music Station. That's it. 7 ada Olivia Dan dengan Man I Need, sesuai dengan yang aku bilang tadi ya. Tapi walaupun kayak gitu tuh Kang Pradua, lagu ini justru mengalami penurunan yang cukup drastis dari 4 ke posisi 7. Ya, it's okay lah ya guys. Yang penting masih masuk ke top.

Waduh, sayang banget untuk seller sih, berarti dua-duanya turun tuh pro 2. Tapi yang ini satu tingkat aja ya, it's okay. Yang penting masih ada di posisi atas lah, walaupun agak sedikit jauh dari top 3-nya. Kita lanjut ke posisi 5. Ini biasanya posisi yang akan ngasih tahu kisi-kisi siapa yang ada di top 3 teman pro 2. Lanjut nomor 5. 5.

0: kali ini dengan judulnya Go. Naik 2 tingkat umum per 2. Oke, walaupun champion tadi statusnya turun, tapi yang ini berhasil naik 2 tingkat dari 7 ke posisi 5. Dan 4, barusan kamu dengerin ada Bruno Mars 2 I Just Might. Kemarin tuh udah turun ya, ternyata hari naik lagi dari 6 ke posisi 4. So, ini dia waktunya Wulan Spell Spill, juara kita minggu ini. Untuk kategori top 3 di top 20 hit sepanjang negara, langsung aja kita mulai dari posisi 3.
1: The winner of third place is...

0: ada Heart to Heart yang harus turun satu tingkat aja dari satu ke posisi dua dengan Root. Thank you untuk kamu yang udah nyimak ya top 20 hits mancanegara dari posisi 20 sampai kedua, karena baru sampai nomor 2 nih. Sebelum aku kasih tahu ke kamu juara satu minggu ini, jangan lupa ya dengerin terus top 20 hits mancanegara dari posisi 20 sampai pertama dari jam 3 sampai jam 4 setiap hari Sabtu atau nomor 2. So ini dia juara satunya, ada Bruno Mars, Raise It All, #pura.
1: And the winner of first place

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada video.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Buat kamu teman Prodo yang sekarang lagi berusaha banget memulai semuanya dari bawah, Aldi tahu banget pencapaian kecil terasa besar bagi kita yang memulai semuanya dari bawah. Kamu masih dengerin Prodo FM Tanjung Pinang, teman Prodo, dan pastinya untuk di sore hari ini bakalan ada Aldi nemenin kamu nanti sampai dengan jam 8 malam, maybe. Oh, ini malam Minggu ya? Oh my God, this is so dyke. Oh my God, oh my God, oh my God. Ya udah deh, kamu mungkin mandi dulu, Gi, sore-sore.

Justin Bieber, ya ampun ini mah udah lama banget ya penyanyi awak banget nih. Dulu nanti waktu Justin Bieber waktu masih awal-awal nyanyi lagu Baby nomor 2, sumpah demi apa Aldi kayak ngerasa jadi Justin Bieber pada saat itu ya. Ih geli banget. By the way teman pro 2, kemarin Justin Bieber sempat viral juga ya. Dia manggung di festival Coachella 2026 teman pro 2. Dan di viralnya itu pada saat dia penampilan di Coachella 2026, rupanya dia juga lagi sibuk menyiapkan film dokumenter yang mengambil perjalanan dan penampilannya di Coachella 2026 yang nantinya bakalan akan tayang di Netflix teman pro 2. Dilansir dari AD Hawk News, ini sumber internal seperti Deox Mui, itu mengungkapkan kalau misalnya Bieber akan bekerja sama dengan raksasa streaming tersebut yang akan merekam cuplikan di balik layar kembalinya ke panggung teman pro 2. Dan mereka melaporkan bahwa Bieber sedang mempersiapkan diri untuk Coachella dengan kamera Netflix yang merekam sejak di hari pertama teman pro 2. Gokil gak tuh ini. Tapi memang sangat-sangat viralnya tuh banyak banget sih waktu itu di Coachella teman pro 2. Mulai dari dia comeback di Coachella 2026 teman pro 2, terus habis itu dia juga dengan bayaran yang wow fantastis sekali teman pro 2. Jadi banyak banget sih yang lagi viral pada saat itu teman pro 2. Dan next Aldi gak mau lanjut ke Justin Bieber lagi, tapi kita lanjut ke BTS teman pro 2, karena kemarin Aldi pada saat BTS Aldi nonton ini teman pro 2, nonton Netflix, jadi ada film dokumenternya teman pro 2, judulnya tuh BTS The Return, itu ada di Netflix. Kalau misalnya kamu mau nonton, coba deh kamu tonton aja itu Netflixnya. Itu kayak dalam dokumenternya tuh proses mereka balik setelah militer, abis itu behind the scenes album terbaru mereka Arirang teman pro 2. Ih sumpah ya,

Rupanya sangat-sangat ribet sekali ya jadi penyanyi ya teman-teman dua. Repot banget. Kayaknya lu gak bisa deh. Jadi pokoknya intinya dari album tersebut tuh mereka kan menentukan lagu mana yang jadi single utamanya. Terus abis itu penentuan nama judulnya apa, sampai mereka tuh riset gitu mau produk, riset ke beberapa orang. Pokoknya banyak banget tuh mereka proses-prosesnya. Kamu tonton aja di BTS The Return, ada di Netflix sama produk. Dan Ali nonton kemarin, ih keren kan Ali nonton kan, gokil. Langsung aja, this is BTS, swim swim swim swim, swim.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak. Itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif,

Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman Pro 2. Dan untuk di sore hari ini, nanti kamu jangan pindah frekuensi dulu. Kita akan bergabung dengan program 1 untuk mendengarkan perakiran cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang.

0: suasana adem ya, habis hujan tadi. Kita juga pengen update nih untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca esok hari bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Hayu. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Kak Erika.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik kabarnya Kak.
0: Ini kayaknya suaranya sama nih kayak cuaca di sore hari ini.
2: Adem.
0: Oke, bagaimana untuk perkiraan cuaca kita esok hari? Silakan Mas Hayu.
2: Oke. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk besok hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya berawan, namun ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada siang harinya ada potensi terjadi hujan petir. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan berawan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 0 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, perairan Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Himbauan kepada masyarakat waspada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang terutama pada siang harinya. Baik Kak.
0: Oke, baik. Di sore hari ini di memang kita masih pancaroba ya Mas, panas dan hujan ya.
2: Iya, ini masih fase peralihan dari angin utara ke angin selatan.
0: Katanya dia menyebutkan ini apa namanya badai Lelina.
2: El Nino.
0: Iya, masih ada efek seperti itu juga kah? Apa benar kita di ini?
2: Kalau di wilayah kita untuk saat ini untuk pengaruhnya itu belum ada. Mm-hmm. Nah, tapi kemungkinan nanti mungkin di bulan Agustus atau September saat indeks dari El Nino-nya nanti menunjukkan fenomena El Nino. Nah, itu nanti untuk pengaruhnya di berbagai wilayah, terutama di Kepulauan Riau itu nanti akan bervariasi.
0: Mulai dari?
2: Kemungkinan terdampak itu nanti di Agustus, September. Tapi untuk variasinya, dampaknya seperti apa, nah itu nanti agar apa? Mengikuti informasi dari BMKG.
0: Oke, baik. Tapi kalaupun sekarang ini pun juga cuaca Mas, kalaupun hujan tapi hawanya agak panas gitu ya, Mas.
2: Iya, betul karena kondisi udaranya saat di fase peralihan ini lembab seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mas Hayu. Saya bertugas kembali sama sore.
2: Selamat sore, Kak.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, dan pastinya untuk di sore hari ini masih barengan Aldi teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu dong. By the way, dulu kamu main Friendster gak sih teman Pro 2? Aldi gak main sih, itu kayaknya generasi-generasi 80-an deh kayaknya teman Pro 2. Soalnya Aldi generasi-generasi yang sekarang ini kan udah gak ada lagi Friendster ya. Dan katanya Friendster itu hidup lagi teman Pro 2. Jadi sosial media ya legend di tahun 2000-an, Friendster itu kembali.

dan sudah bisa diakses lewat iPhone. Dan Friendster ini kembali dengan pendekatan berbeda dari kebanyakan platform modern, yaitu fokus ke koneksi pertemanan di dunia nyata. Jadi Friendster hadir mengusung hubungan antar pengguna yang memang benar-benar dikenal. Salah satu fitur interaktif yang dibawa adalah metode berkenalan atau bertukar profil dengan saling mendekatkan perangkat iPhone-nya. Jadi dalam perilisannya, Friendster juga menegaskan hadir nggak ada iklan, nggak ada algoritma, sampai praktek penjualan data pengguna atau Mompro 2. Ininya buat kamu yang mungkin belum pernah main Friendster Mompro 2, sumpah sih kayaknya kamu harus balik lagi deh. Harus banget main deh Mompro 2 ya. Tapi kayaknya kalau misalnya sosial media yang pengen banget balik lagi itu sepertinya Aldi maunya Pet sih. Pet nggak mau balik gitu ya. Kalau misalnya kamu Mompro 2, kalau misalnya ada sosial media mungkin yang awalnya itu dia sempat ada tapi sekarang udah gak ada lagi, kamu pengen sosial media apa tuh yang balik lagi? Harusnya dia balik lagi sekarang. Itu sosial media apa?

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya untuk di sore hari ini kita coba check and recheck lagi yang udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa di sini? Ada Kak Dinda. Selamat sore Aldi, selamat sore juga. Selamat hari Sabtu Kak Dinda. Ngomongin sosial media ya, jujur aku kangen banget sama Pet sama Kak Aldi kangennya. Dulu tuh aku rasanya kayak lebih private ya, cuma circle terdekat aja yang bisa lihat. Jadi kalau curhat atau update gak mikir panjang. Sekarang semuanya serba luas ya, kadang malah jadi overthinking mau posting. Pet tuh vibesnya intimate banget di kayak rumah sendiri. Kalau dia hidup lagi aku bakal balik sih pakai Pet. Iya sih bener sih, tapi nggak tahu kenapa kayaknya seru ya pakai Pet. Apa yang kita dengar sebenarnya Instagram tuh juga bisa sih kayak gitu, cuman tuh kayaknya entah kenapa Pet tuh kayak lebih dapat aja gitu teman Pro 2 ininya. Itu sih kalau Aldi ya. Tapi kalau bisa kamu teman Pro 2, kira-kira kalau sosial media sekarang ini udah nggak aktif lagi teman Pro 2, misalnya kayak Pet, terus habis itu Friendster, habis itu apa lagi ya sosial media nggak aktif lagi ya, dulu KakaoTalk ya, itu tuh ya nggak sih, Line masih ada nggak? Kayaknya masih ada deh dulu.

sekarang ya. Line kayaknya masih ada. Dulu Aldi pakai Line itu sumpah demi apa teman pro 2. Lucu banget stiker-stikernya, tapi sekarang udah pakai stiker-stiker teman kita sendiri ya mukanya ya. Thank you banget buat Kak Dinda dan masih buat teman pro 2, jangan pindah frekuensi dulu. Aldi bakal lanjut lagi dan kasih tahu ya kira-kira kamu bakalan pengen balik lagi aplikasi yang udah enggak aktif itu aplikasi apa sih? Kasih tahu ya.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman Pro 2, dan masih barengan Aldi. Untuk di sore hari ini kita masih ngebahas tentang sosial media yang mungkin sudah nggak aktif lagi sekarang, teman Pro 2, tapi kamu berharap sosial media apa nih yang harus balik lagi dan kamu harus punya sosial media itu. Kalau tadi ada Kak Dinda, dia sama Kak Aldi sih pengen punya pet, teman Pro 2. Tapi kalau kata Bang Raka, dia pengen Friendster. Wih, di Friendster udah ada lagi ya. Walaupun memang jadul kata Bang Raka, tapi seru banget ngedit profile pakai HTML dulu, pasang lagu, background warna-warni, ada rasa punya halaman sendiri. Dan sekarang yang sekarang agak hilang, sekarang platformnya lebih rapi, tapi justru jadi terlalu template kayaknya, kayak gitu. Tapi sekarang udah ada Bang Reka ya, tapi dia cuma untuk di user iPhone sih, jadi kita yang Android mungkin nggak bisa nih. Oke, lanjut lagi, sini ada Kak Sasa. Selamat sore Aldi, pernah main FM gak sih? Gak pernah banget, aku kangen Aks FM. Walaupun dulu sering banget toksik, tapi jujur seru banget bisa tanya-tanya anonim, kadang jadi tempat curhat juga tanpa takut di judge. Kalau sekarang ada versi yang lebih aman dan sehat, aku pasti main lagi. Iya, yeah, Aks FM ya. Tunggu, coba cari Aks FM. Aks FM. Coba, gak pernah lagi main Aks FM ya. Aks FM itu apa? Bentuknya kayak gimana XFM ini? Wow, ini kayaknya udah lama banget ya. Kalau dari kata Wikipedia, dia itu merupakan sebuah situs sosial media, layanan ini kan 16 Juni 2010. Terus habis itu sampai 2015. Berarti cuma 5 tahun ya. Ya. Oke. Jadi AXFM resmi, enggak AXFM secara resmi diberhentikan operasionalnya di 1 Desember 2024. Baru nih mah. 2 tahun yang lalu baru.

0: sih AX FM. Ya Aldi gak pernah main lagi teman Pro 2. Duh, noraknya saya. Thank you ya buatnya Kak Sasa. Udah ngasih tahu kalau misalnya ada sosial media AX FM gitu. Guys, thank you banget buat Kak Sasa, untuk Bang Raka, dan pastinya buat teman Pro 2 jangan pindah frekuensi karena Aldi masih temenin kamu sampai dengan jam 6 sore nanti.
1: Pakai ditanya.

lagi di jalan, mungkin kamu harus cari tempat untuk istirahat sebentar sampai maghrib nanti lewat, dan kamu bisa langsung ke masjid juga teman perdua untuk melakukan sholat. Dan untuk teman perdua yang lain, jangan lupa dipikirin malam hari ini kamu mau makan apa nih, mau dinner apa nih. Iya.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: 20.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bisa makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Halo.
2: Halo. Ya, halo.
1: Halo.
2: Ya, ya, ya, halo, halo, halo.
0: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya kalau kita angkat telepon langsung bilang halo? Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
1: Kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
2: Dih, kepo banget kamu.
1: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
2: Sama aja kali, kepo itu namanya.
1: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
2: Hah? Ada kepanjangannya?
1: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
2: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
1: Nah sekarang siapa yang kepo?

90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu, teman Pro 2 dimana saja berada. Spesial buat kamu di malam hari ini yang lagi dengerin kita. On the way menuju sekolah, sekolah menuju malam minggu ya. Kalau sekolah minggu mah itu di gereja aku, yang pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. Enjoy the song teman Pro 2. Dan juga jangan lupa untuk happy, terutama karena ini malam minggu. Jadi lupakan itu segala bentuk galau yang ada di pikiran kamu.

Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, Espesi Empesi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga eh.
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati diri.

0: you shout it.
1: RRI dengan esensi buku.
2: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Berani Tidak Disukai merupakan sebuah karya yang ditulis oleh dua penulis Jepang, Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini lahir pada tahun 2019 dan menjadi karya yang berbasis pada psikologi Adlerian yang mengikuti prinsip-prinsip psikologi yang diajarkan oleh psikolog Austria Alfred Adler. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk mempertimbangkan cara pandang yang berbeda terhadap hidup dan hubungan antar manusia. Konsep utamanya menjelaskan bahwa kita dapat membebaskan diri dari beban ketakutan akan penilaian orang lain dan membangun kehidupan yang lebih bahagia dengan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri.

0: Buku ini menghadirkan dialog antara seorang pemuda yang ingin belajar mengatasi rasa takut akan penilaian orang lain dengan seorang filsuf yang mengajarkan prinsip-prinsip psikologi Adlerian. Melalui dialog ini, pembaca diperkenalkan pada berbagai konsep psikologi yang membantu mereka memahami diri sendiri serta cara-cara untuk membebaskan diri dari kungkungan ekspektasi sosial. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah gagasan bahwa kita tidak harus menyukai atau dicintai oleh semua orang untuk menjalani hidup yang memuaskan. Dengan menerima diri sendiri dan memahami nilai-nilai dan tujuan hidup yang paling penting bagi kita, kita dapat membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Buku ini menyajikan pendekatan yang unik dan menyegarkan terhadap tema-tema seperti kepercayaan diri, keberanian, dan hubungan antar pribadi. Dengan gaya penyampaian yang ramah dan mudah dipahami, Berani Tidak Disukai menjadi sumber inspirasi dan pemahaman bagi banyak pembaca yang mencari cara untuk mengatasi rasa takut dan kekhawatiran dalam kehidupan mereka.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

0: jam berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sip, mandi dulu. Siapa nih di kamar mandi?
1: Aku Tar, ngapa?
0: Buruan Gi, kebelet nih.
1: Iya, bentar.
0: Tumben jam segini udah mandi, kemana? Wih, jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif.
2: Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan.
0: Janji ya, udah aku buru-buru nih. Udah sekulit.
3: Ih, kamu pakai sampai aku ya? Abis nih.
1: Iya, ntar aku ganti. Itu aja bising kali lah.
3: Ayo buru-bur. Nih aku nak sampun kayak mana.
1: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
4: Gi, yang mana?
0: Ke kedai, apa?
4: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis cuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, biasanya murah pak, 2.000 aja.
4: Gawat kok nih, tunggu-tungguan kami. Udah ke situ aja pangkan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
4: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya. Biasanya
4: aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.
1: Ntar, nih aku masukin dari bawah pintu ya.
0: Ya.

Another special song from Bruno Mars with Why You Wanna Fight. Ini adalah salah satu lagu favoritnya aku di album The Romantic. Ah, kalau Angela mah bilangnya salah satu terus. Emang iya guys, semua lagunya Bruno Mars. Yang mana sih yang Angela gak suka? Semuanya suka. Tapi ini termasuk memang top 3-nya aku di album The Romantic sih. Karena untuk The Romantic itu kan ada banyak track lagu ya. Kalau top 3-nya aku tuh masih Risk It All untuk yang pertama. Yang kedua itu aku naruh lagu Nothing Left. Yang ketiga itu lagu Why You Wanna Fight ini. Mungkin kalau yang lain suka lagu I'm Wanna Cha Cha Cha With Me. Nah, itu kan, karena juga kayaknya lagi viral ya lagu Cha Cha Cha di TikTok, ada dance koreografinya juga dan lain sebagainya. Cuman kalau aku sih tetap sih pada lagu-lagu yang mellow seperti Why You Wanna Fight, Risk It All, dan juga lagu apa satu lagi, Nothing Left. Anyway, teman pro 2, nanti di jam 9 malam kita bakalan masuk ke teman cerita ya. Jadi untuk kamu yang mau curhat-curhat bareng sama aku, nanti langsung aja bisa di WhatsApp ke 0811 7779210.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan.
0: Engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya, pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya. Sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: Nggih, Pak, mengko kula tukokne.
1: Siapa, Yan?
0: Bapak aku.
1: Kamu bisa bahasa Jawa?
0: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
1: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.

Ya sama berdua. Here's special song from David Bayu dengan segalanya itu kamu. Special song from David Bayu. Anyway teman berdua, karena kita udah di teman cerita juga, untuk sekarang udah waktunya buat curhat-curhat colongan curcol. Ini aku tuh tadi sempat kepikiran gitu sebelum datang ke sini. Kayak selama ini kan teman cerita itu kita nge-brandingnya sebagai tempat kamu buat curhat gitu ya. Padahal sebenarnya di balik curhat, kita tuh pasti juga punya boundaries untuk mencurhatkan sesuatu gitu, alias nggak semua hal itu bisa dicurhatin, ya kan? Ada hal-hal yang boleh diceritakan, tapi ada hal-hal yang sebaiknya tidak diceritakan gitu. Dan aku yakin selain kamu curhat ke Pro2 untuk topik-topik yang biasa kita share ke kamu, aku yakin sebenarnya juga ada tempat curhat lain yang mungkin kamu pakai untuk meluapkan segala keresahan hati kamu. Nah, cuman tuh Pro2, aku yakin nih sebaik-baiknya orang yang kamu curhatin, tapi pasti akan ada hal-hal yang menurut kamu kayaknya dia nggak perlu tahu deh gitu. Aku pengen nanya deh sama kamu tuh Pro2, kalau menurut kamu, kalau dari versinya kamu sih ya sebenarnya, kalau dari pandangan kamu, apa aja sih hal-hal yang perlu boleh untuk dicurhatin sama yang sebaiknya tidak dicurhatin ya. Boleh ikutan bergabung sama Angela di malam hari ini. Caranya bisa lewat WhatsApp 0811-777-79210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital. Okay? Hari ini kita gak yang galau-galau temanya, tapi cukup biasa-biasa aja. Mau nanya soal sesuatu yang menurut kamu tuh boleh dicurhatin sama yang lebih baik gak dicurhatin sama sekali. Yuk gabung. Dan kalau misalnya ada cerita tersendiri, kayak tergantung Ninjel misalnya curhatnya apa dulu. Kalau misalnya curhat soal pasangan lebih baik, ini lebih ke suami istri mungkin ya. Ya mungkin itu gak perlu untuk dicurhatin ke siapa-siapa, mending dipendam sendiri aja. Walaupun mungkin menyakitkan, tapi at least itu tidak memperburuk suasana, tidak mendapatkan banyak kompor ya sana sini dan lain sebagainya. Oke, kita keluar dulu ya. Untuk yang mau curhat boleh, aku tungguin sampai nanti jam 11 malam.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro 2?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di teman cerita di malam hari ini ya. Masih ngomongin terkait dengan apa tadi namanya, teman Pro 2 curhat ya. Apa menurut kamu sesuatu yang boleh untuk dicurhatin sama yang sebaiknya tidak perlu untuk dicurhatin ya. Walaupun memang kita butuh yang namanya teman cerita di dunia ini, tapi aku rasa kita juga punya boundary

terhadap diri kita sendiri ketika ingin melangkah menceritakan sesuatu terhadap seseorang, even though itu orang-orang yang udah kita percaya ya. Selamat malam juga, ini ada dari Mas Theo di Magelang ya, yang katanya mau request lagu Tanpa Rasa Bersalah dari Fabio Asher. Boleh lagunya nanti dibuterin ya. Mas Theo ikutan gabung topik kita juga boleh nih Mas Theo. Mungkin kira-kira kalau dari kamu sendiri pendapatnya gimana? Apa sesuatu yang sebaiknya boleh untuk dicurhatin tapi sebaiknya jangan gitu. Oke. Ini juga ada dari Bang Raka. Halo Bang Raka, selamat malam. Malam Kak Angela, malam juga Bang Raka. Ini ngomongin terkait dengan curhat ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya curhat itu boleh-boleh aja. Cuman untuk aku yang introvert ini, biasanya aku tidak akan menceritakan sesuatu yang pribadi dari diri aku ke orang lain. Contohnya dalam hal keluarga, itu menurut aku adalah privasi yang perlu dijaga. Cuman kalau untuk terkait dengan kerjaan, biasanya aku curhatnya ke pacar aku. Asik. Biar gak mumet-mumet banget ya Bang ya. Karena aku tuh sering dengar kalau laki-laki tuh sering banget memendam. So it's okay untuk memendam sesuatu yang mungkin menurut kamu personally belum patut lah untuk diketahui sama orang lain. Tapi as long as it makes you feel safe, selagi itu masih bisa bikin kamu lebih baik, aman, ya it's really fine. Requestnya lagu dari Sal Priyadi, Yang Kita Usahakan Rumah Itu. Oke, lagunya nanti ditunggu ya. Kita ke Fabio Asher dulu dengan Tanpa Rasa Bersalah. Spesial buat Mas Theo di mana? Di Magelang ya, di Magelang. Let's go.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Toilet tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian.

Salam spesial buat kamu yang lagi dengerin kita di 92,1 MHz atau yang lagi streaming via rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Anyway, teman Pre 2 masih ngomongin terkait dengan curhat-mencurhat ya. Ada

dari Bang Aris nih yang ikutan bergabung di malam hari ini bersama dengan kita. Katanya happy malming Angel, happy malming juga, oh di Angel bilangnya ya, happy malming juga di Aris. Curhat masalah ekonomi sih yang harus hati-hati. Bisa-bisa baru intro curhat udah dicurigai mau minjem duit. Tapi iya lagi guys, itu tuh sebenarnya katanya nggak boleh loh untuk nge-spill finansial kita ke terutama ke orang-orang yang nggak deket sama kita, karena tuh nantinya orang-orang tuh pasti bakal

kami tetap terjalin ya kan, pinjam dulu 100 jangan. Pokoknya intinya adalah berhati-hatilah teman perdua ya untuk menceritakan terkait dengan faktor finansial dan juga ekonomi. Walaupun mungkin ya kita juga pernah lah ya ada di posisi untuk iba sama orang dan segala macam, but it's okay. Selagi kamu mau membantu orang, pastikan kamu sudah ikhlas untuk membantu. Karena kalau kata mamaku ya, kayak ada orang minjem nih, misalnya kayak mau minjem 100 ribu, berarti kamu tuh udah siap akan kehilangan 100 ribu itu. Alias kalau dibalikin syukur, kalau enggak ya at least kamu sudah ikhlas, kamu sudah siap untuk ikhlas gitu. Oke, terima kasih Bang Aris, requestnya lagu The Fate of Ophelia, right? Lagunya nanti diputerin ya. Stay tune terus.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih?

0: Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru. Oh pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana lah?
1: Udah hilang dimakan dino.
0: Wow, rar.

kedua, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo.

dari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Ya, sama pria dua. Here is special song from Hoon and Nicki with Location Unknown. Aku mau bacain lagi. Ini sudah ada yang rame banget yang bergabung. Ada dari Kak Dwi. Halo, selamat malam Kak Dwi. Katanya Angel hanya mau request lagu aja. Hari ini gak mau curhat dulu karena seharian capek beraktivitas. Eis, habis dari mana aja cu? Ini katanya mau requestnya lagu dari Hindia yang terbaru. Aduh, tadi lagu Hindia yang Nafas ya Barat yang dimaksud ya. Itu udah keputer kakak. Kalau misalnya ada lagu yang lain yang pengen di request, coba chat aja lagi ya. Thank you Kak Dwi. Ini juga ada dari Afif Alfian. Katanya ikutan bergabung. Menurut aku gak semua hal harus dicurhatin ke semua orang. Ada rasa yang emang butuh tempat pulang. Tapi ada juga luka yang kalau salah cerita malah jadi bahan tongkrongan. Yang menurut aku boleh dicurhatin itu hal-hal yang bikin dada sesek-sesak, pikiran capek, atau hati lagi butuh ditemenin. Karena manusia kadang gak butuh solusi, cuma butuh didengerin tanpa dihakimi. Tapi yang gak boleh dicurhatin menurut aku itu adalah aib orang lain, rahasia yang dititipin. Yes, that's alright baby. Sama masalah yang bahkan kita sendiri belum siap untuk menerima kenyataannya. Soalnya gak semua telinga itu rumah ya. Ada yang cuma jendela dibuka bentar, lalu cerita kita diterbangin tuh kemana-mana. Soalnya aku pernah ada di fase cerita ke semua orang, berharap dipahami. Tapi makin dewasa makin sadar, ternyata tenang itu datang bukan karena semua orang ngerti kita, tapi karena kita tahu siapa yang pantas gitu untuk dengar cerita kita. Kadang yang paling dewasa tuh bukan yang paling banyak cerita, tapi yang tahu gitu kapan harus bicara dan cukup kapan cukup diem sambil memperbaiki dirinya sendiri gitu. Oke deh, terima kasih buat Bang Afif Alfian. Oh ya, untuk yang mungkin baru dengerin kita di malam hari ini, tadi topiknya terkait dengan curhat ya. Apa aja sih menurut kamu yang boleh dicurhatin sama yang sebaiknya tidak perlu dicurhatin?

Karena kita nih tidak luput ya teman pro 2 dari yang namanya curhat kepada orang lain, tapi pasti ada batasan-batasan yang kita sendiri buat diri kita, apa yang sebaiknya diceritakan, apa yang sebaiknya kayaknya dipendam aja deh, jangan diceritakan ke orang lain apalagi ke sembarang orang gitu ya. Terima kasih ya by the way untuk siapa lagi nih, ada Kak Cacan ya dari Bekasi, requestnya lagu siapa Nurbaid. Aduh, kita nggak ada lagu itu. Mungkin lagu yang lain yang mau di request, lagu Indonesia or mancanegara. Nurbaid kita nggak punya. Yang itu, yang siapa? Adanya yang ini nih, Nurbaid sama Firsa Besari yang judulnya Nasihat Ibu. Kalau yang itu mau nggak? Atau mau ganti lagu yang lain? Nah, coba komen aja lagi ya Kak Cacan ya. Thank you. Ini juga ada dari Kak Lara, katanya assalamualaikum, mau request lagu boleh nggak Kak? Boleh, kalau misalnya mau request lagu mungkin boleh chat aja lagi ya. Oke, kita keluar dulu deh kalau gitu teman pro 2. Ini tadi requestan dari Bang Afif ya, kayak tadi cuman ngasih lirik-liriknya aja, tapi itu lagu dari Revenge dan juga Stereo Wall Jakarta hari ini. So, let's go.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Kok tengok lah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Oke, teman Predua, lagu dari Endow dan juga Ari Lesmana dengan sesi potret ya. Ini aku mau bacain dulu yang sudah bergabung lagi dari Bang Anjas. Hai hai Merem Angel ya, jaga malam, jagain Angel sampai jam 12 malam. Terima kasih loh udah mau jagain aku sampai jam 12 malam. Baru gabung nih Madam abis malam mingguan sama Doi. Asik, acikiwer. Kali ini tidak LDR ya. Baru sampai rumah, by the way selamat malam minggu Madam. Aku doang nih yang gak malam minggu. Ikutan topiknya, menurut aku yang boleh dicurhatin ke orang lain itu masalah umum seperti beban kerja, stres harian, atau dilema personal yang bertujuan untuk cari solusi atau ketenangan emosi. Ini mah bisa dicurhatin sekalian bercanda aja, kayak curcol gitu ya madam ya. Kalau soal rumah tangga dan aib, sebaiknya ditutup rapet-rapet. Kalau rumah tangga udah ada yang ikut campur, takutnya jadi kemana-mana masalahnya. Bener banget. Itulah kenapa ya, kalau misalnya kamu tuh mau nikah ya sama pria dua, yakinin diri kamu udah siap belum dengan segala sifat pasangan kamu nantinya setelah menikah. Karena sifat-sifat manusiawi itu kan pasti akan lekat ya di kita. Ada baiknya, ada buruknya. Biasanya bakalan ke-spill buruknya tuh pas udah nikah, baru ketahuannya. Nah, cuman kan biasanya ketahuan kayak palingan apa sih? Kalau udah sampai main tangan ya wajib sih untuk diceritain ya menurut aku sama Pradua. Tapi kalau misalnya masih hal-hal yang receh, bukan receh sih ya. Kalau di rumah tangga kalau terus-terusan ya gondok juga mungkin. Contohnya mungkin taruh anduk sembarangan dan segala macam itu kan bisa memicu pertengkaran ya kalau diulangin on and on. Tapi disitulah letak di mana kamu tuh diuji kedewasaannya. Emang kamu tuh udah siap atau belum sebenarnya? Karena kalau misalnya belum siap sama pria dua ya, ini yang ditakutin. Apa-apa diceritain, diceritain ke orang tua, diceritain ke temen kamu, yang kita gak pernah tahu. Nanti masalahnya malah jadi runyam karena dikompor-komporin. That's alright Bang Anjas. Rekasnya lagu 1000 tahun dari Jazz. Semangat siarannya buat Madam Angela. Terima kasih. Saya dan juga bahagia selalu buat kamu ya. Ya udah deh. Ini juga ada dari Kak Lara. Katanya lagu Utopia. Yang apa? Rasa indah. Rasa ini indah. Utopia, rasa ini indah. Kita gak punya Utopia, kita punya hujan. Terus yang lalu biarlah berlalu, yang lalu biarlah berlalu. Tapi bukan yang itu sih. Sama lagunya yang terbang yang kita punya. Mau yang mana? Coba dipilih aja ya. Kita ke lagi dulu dari Rikosan Bang Anjas. Ada Jazz dengan 1000 tahun. Let's check this out.
1: Setia memandang ke arahmu,

begitu jauh, berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin,

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur

0: terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa, sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo, Mbak. Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

0: Wah, ada film baru nih di bioskop. Nonton kali ya?
1: Mending tunggu yang bajakan aja. Sayang kan uangnya?
2: Ih, jangan. Itu kan tindakan melanggar hukum. Lagian, itu juga dosa tahu.
1: Halah, udah. Nonton yang bajakan aja.
2: Kamu harus jadi generasi yang bijak supaya bisa membawa perubahan.
0: Iya juga ya. Gak boleh, gak boleh. Pokoknya gak boleh nonton bajakan.
1: Masa muda itu, nikmatin aja dulu. Masalah tobat kan bisa nanti-nanti.
2: Kalau kamu kayak gitu, sama aja kamu gak menghargai karya orang lain.
0: Aku gak mau dosa. Aku gak mau jadi orang egois.
1: Kenapa sih? Biarin aja, dia ngurusin masa mudanya.
2: Apa bedanya kamu yang jadi provokator?

0: Ikonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terakhir.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
3: Jaga malam,
4: teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2 untuk malam hari ini seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi
3: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
5: Jaga malam,
4: jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Perado di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu tanggal 3 bulan Mei tahun 2026. Mengudara di FM 92,1 MHz, menyapa teman Perado dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang. Lagu-lagu hit sepanjang hari.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman Pro 2 yang insyaallah dirahmati Allah. Pernah enggak sih kita ngerasa hidup ini berat banget? Ngerasa insecure lihat story teman yang kayaknya hidupnya sempurna sementara kita lagi berantakan. Ngerasa cemas mikirin masa depan, galau mikirin tugas kuliah atau kerjaan yang gak kelar-kelar, atau bahkan ngerasa hampa dan kesepian padahal lagi di tengah keramaian. Kita semua pasti pernah ada di titik itu, di titik

dimana kita butuh banget tempat buat cerita, butuh banget didengerin. Zaman sekarang, tempat pertama kita curhat seringnya dimana? Pasti update status kan? Bikin instastory galau, nge-tweet panjang-panjang, atau kita cerita ke teman dekat? Ya nggak salah, itu manusiawi. Tapi pagi ini, aku mau ngajak kita semua untuk menemukan tempat curhat yang paling premium, paling aman, dan paling solutif. Tempat di mana kita bisa ceritakan semuanya tanpa terkecuali, yaitu menceritakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, kenapa sih kita harus cerita sama Allah? Yang pertama, karena Allah sendiri yang minta kita buat curhat sama Dia. Allah itu gak kayak kita. Kalau kita dicurhatin teman terus-terusan, mungkin kita bosan. Ini lagi, ini lagi. Tapi Allah senang kalau hambanya mengadu. Allah rindu kita curhat sama Dia. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kata ud'uni atau berdoalah kepadaku itu adalah sebuah perintah, sebuah undangan VVIP dari raja dari seluruh raja di muka bumi. Sini cerita sama aku, minta sama aku bakal jawab. Itu kata Allah. Yang kedua, karena Allah itu maha mendengar, 24/7 tanpa jeda. Allah punya sifat as-sami' atau maha mendengar. Dia dengar suara hati kita yang paling pelan. Dia tahu apa yang kita rasakan bahkan sebelum kita menyusun kata-katanya. Beda sama teman. Mungkin pas kita WA dia lagi sibuk, atau pas kita lagi telpon dia lagi tidur. Nah, Allah gak pernah tidur, Allah gak pernah sibuk untuk kita. Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad-da'i idza da'an. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Fa inni qarib, yang artinya sesungguhnya aku dekat, dekat banget, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Yang ketiga, curhat sama Allah itu paling aman. Kalau kita cerita aib kita ke manusia, itu ada resiko cerita itu bakal bocor. Ada risiko kita dijudge, ah gitu aja kok sedih, lemah banget sih. Tapi Allah, Dia itu as-sitir atau maha menutup aib. Kita cerita dosa kita, Allah tutup. Kita cerita kelemahan kita, Allah gak pernah menghakimi. Curhat sama Allah itu 100% safe space. Rahasia kita aman dan kita gak cuma didengar tapi juga diberi solusi. Nah, ini bukan hanya teori ya teman Pro 2. Para nabi, orang-orang terbaik di muka bumi, mereka menjadikan curhat ke Allah sebagai senjata utama mereka. Contoh pertama, Nabi Yakub alaihissalam. Bayangkan, Nabi Yakub kehilangan putranya yang paling dicintai yaitu Yusuf. Puluhan tahun berlalu, kesedihannya gak hilang. Lalu, dia kehilangan lagi putranya Benyamin. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau marah-marah sama takdir? Tentu tidak. Beliau mengucapkan kalimat legendaris yang diabadikan dalam surah Yusuf ayat 86 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Yang artinya, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Kata innama yang artinya cuma sama Allah, Nabi Yakub mengajarkan kita bahwa puncak kesedihan, puncak rasa kehilangan, tempat mengadunya ya cuma Allah. Dan apa hasilnya? Allah kembalikan Yusuf dan Benyamin kepadanya. Contoh yang kedua ada pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pernah berada di titik terendah dalam hidup manusia. Bukan cuma metafora, tapi harfiah. Beliau ditelan ikan paus, terdampar di dalam perut ikan, di tengah lautan yang gelap, di malam yang gelap gulita. Tiga lapis kegelapan yang mungkin kalau kita ngalamin pasti totally hopeless banget kan? Siapa yang bisa dia telepon? Siapa yang bisa dia ajak curhat? Tentunya nggak ada. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau curhat, beliau berdoa, beliau mengakui kelemahannya. Dalam surah

Al-Anbiya disebutkan pada ayat 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Itu adalah curhatan pengakuan, dan Allah jawab, Allah perintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nah, terus apa kaitannya nih buat kita, itu terutama pada Gen Z ya, yang hidupnya dikelilingi deadline, overthinking, dan media sosial? Sangat relevan tentunya. Saat kita merasa insecure, lihat pencapaian orang lain, jangan cuma scrolling sambil mengeluh. Ambil wudu, gelar sajadah, curhat kayak Nabi Yakub. Ya Allah, aku sedih, aku iri, aku lelah dibanding-bandingkan. Beri aku rezeki versiku sendiri ya Allah, kuatkan hatiku. Dan saat kita merasa terjebak dalam situasi yang hopeless, mungkin terlilit hutang, terjerat maksiat yang susah ditinggalin, atau merasa depresi sampai nggak tahu harus apa, kita ada di perut ikan paus versi kita sendiri. Jangan diam, jangan lari ke hal yang negatif. Curhat kayak Nabi Yunus, ya Allah engkau maha suci, aku zalim ya Allah, aku lemah, nggak ada yang bisa tolong aku selain engkau. Nah teman Pro 2, sholat kita 5 waktu itu bukan sekedar ritual. Itu adalah 5 kali slot meeting VVIP kita sama Allah. Sujud adalah momen terdekat kita dengannya. Itulah waktu prime time buat spill the tea semuanya. Kita sering update status lagi gak baik-baik aja, tapi kita lupa update status kita di atas sajadah sambil bilang, ya Allah hamba lagi gak baik-baik aja. Kita mencari safe space kemana-mana, padahal the ultimate safe space itu ada di dalam sujud kita. Jadi teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah, pesan untuk hari ini, apapun masalahmu, seberat apapun bebanmu, sekecil apapun keluh kesahmu, ceritakan semuanya sama Allah. Jangan dipendamkan sendiri sampai jadi penyakit hati. Jangan cuma andalkan manusia yang juga punya keterbatasan. Mengadulah, menangislah kepada Zat yang tidak pernah bosan mendengar, kepada Zat yang punya solusi atas segala masalah, kepada Zat yang lebih menyayangimu daripada ibumu sendiri. Ketika kamu mengangkat kedua tanganmu, atau ketika kamu menundukkan kepalamu dalam sujud, saat itulah kamu sedang terhubung dengan manajer alam semesta. Ceritakan semuanya, mintalah petunjuknya. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita hambanya yang selalu kembali mengadu hanya kepadanya, dan semoga Allah ringankan semua beban di pundak kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Music Left Chat. Oke teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produel.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Teman terbaik.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin ke kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu salad kau aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama. Mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

0: Dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Memperoleh informasi dari rri.co.id, mahkota Binokasi merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sumedang Larang yang kini disimpan di Museum Geusan Ulun. Ternyata mahkota yang terbuat dari emas 8 kg ini awalnya dibuat dan dipakai oleh para raja kerajaan Galuh. Setelah 448 tahun berlalu, mahkota Binokasi kembali dibawa ke Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Meski sementara dikemas dalam bentuk kirap, namun hal ini membuktikan bahwa mahkota Binokasi dari Ciamis. Informasi selanjutnya, stres merupakan kondisi wajar yang dialami seseorang namun tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak buruk bagi kesehatan. Kondisi ini memicu sakit kepala, suasana hati tidak stabil, hingga gangguan tidur yang mengganggu aktivitas harian. Dari berbagai sumber, ini adalah beberapa penyakit stres akibat yang berkepanjangan. Yang pertama adalah depresi, kedua penyakit jantung, tiga gangguan tidur, empat gangguan pencernaan, dan lima diabetes.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit, kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 PPM.

92,1 Prada Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Prada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang mungkin baru aja gabung, karena kalau tadi pagi sih aku juga udah sapa-sapa, tapi mungkin pagi ini ada yang baru aja join di Prada. Halo, cakep banget sih pagi ini. Iyalah cakep. Abis malam mingguan ya. Teman Prada tadi pagi tuh lun dari rumah ya, on the way ke kantor jam 5 kurang gitulah, karena kan lokasi kantor sama rumah aku gak terlalu jauh, jadi ya santai aja. Cuman tetap agak hati-hati banget ya guys, kalau dari malam minggu ke minggu pagi gitu kan, siaran pagi. Sekarang-kadang tuh ada orang yang suka ini laju-laju pulangnya gitu kan, ngebut-ngebut kayak telat, dia tahu dia telat pulang gitu kan, takut mama bapaknya bangun, dia balik ngebut-ngebut. Tapi itu jadi pengingat juga buat kamu yang mungkin emang keluarnya kayak Ulan tadi pagi ya, keluarnya jam 5 kurang atau jam-jam segitu, jam 5-an. Bawanya memang pada ngebut-ngebut, tapi kamu harus hati-hati ya teman Prada, biar kita selalu aman dalam perjalanan. Nah, pada pagi ini bakalan lebih spesial lagi guys, karena hari ini tanggal 3 Mei 2025. Nanti kita akan sama-sama ikutan menyimak ya keseruan dari Bola Gembira Ekspekta Pesta Bola Dunia. Dan kali ini adalah program yang dimana kita collab dengan TVRI tahun Prada. Jadi ini adalah salah satu program untuk menyemarakan euforia Piala Dunia 2020.

26. Kalau kamu lagi dengerin dan deket, bisa banget datang ikutan seru-seruan sama kita. Sekarang banget ya Tungpro 2 di halaman RRI Tanjung Pinang. Ada senam bersama, nanti juga akan ada talk show-nya. Pokoknya banyak di kegiatan-kegiatan seru-seru yang bisa kamu ikutin. Jadi kalau kamu mau, boleh sini kita main bareng-bareng, set seruan bareng-bareng di halaman RRI Tanjung Pinang, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara

cara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian

0: penuh cerita dari masa lalu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Yuk, dengerin sampai jam 9.

teman-teman Pro2. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast,

Raden Tanju Birah Hits Music Station. Sepada selalu pagi Tom Pradua. Wow, hari Minggu pagi yang menyala ya. Alhamdulillah cerah nih guys. Jadi bisa mendukung kegiatan di RRI Tanjung Pinang, di mana pagi ini tuh ada acara gembira, bola gembira, ekspekta, pesta piala dunia 2026. Guys, untuk kamu yang mungkin baru dengerin, it's okay, masih bisa banget sini nimbrung bareng. Setelah ini, sekarang ini lagi pada jalan santai, yes. Setelah jalan santai, ntar ada senam gitu kan. Nah, terus ternyata hari ini kegiatannya gak cuma itu. Ada mini soccer juga, ada senam, ada coaching klinik bahkan Tuan Pradua. Terus kamu juga bakal dihibur sama Batikui Band namanya. Seru banget. Dan ini akan diikutin sama pegawai TVRI, ada orang-orang RRI juga, antara dan masyarakat umum. Jadi kamu kalau pengen ikutan, boleh sini. Ikutan seru-seruan bareng ya di halaman RRI Tanjung Pinang, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Tadi berawal dari jam 6 pagi, tapi masih panjang dan banyak banget nih acara-acara serunya. Jadi kamu bisa ikutin langsung aja di RRI Tanjung Pinang, Tuan Pradua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih?

0: Jas Hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama Jas Hujan. Perjalanan Jas Hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, Jas Hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
0: Baru bangun udah nyari HP. Berharap diucapin selamat pagi sama dia ya. Enggak ada. Ya udah, kita aja yang ngucapin. Spada, selamat